0: tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat. Membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan kita di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Bilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI.

0: tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan, kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
1: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu, kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta, kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta ini. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
2: Dia sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kalau keliling Indonesia ini, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya kereta yang representatif. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kuliner dan sebagainya, melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti maks segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
0: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di on.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
4: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan, pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari, sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
5: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
6: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton, sudah tiba dari tadi malam sebenarnya, dan lagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada

0: Harga khususnya Pontianak Timur ini kan dibantai Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggal itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan mengoptimalkan.
5: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi di sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
5: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
5: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
10: Luar biasa sekali,
9: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah, serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
11: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
9: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
12: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu, selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi, kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Menemani kebersamaan di pagi hari ini, pendengar di ruang opini publik Pro 1 RRI mengenai daripada stok pangan di Jambi itu masih aman ya. Dan hal ini disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang tentunya memastikan stok pangan di Jambi aman ya. Dan pastinya juga Jambi dalam kondisi aman. Kemudian pasokan dan juga distribusi bahan pangan itu untuk masyarakat insya Allah tetap terpenuhi ya. Serta tentunya juga menjaga stabilitas harga. Ya, bagaimana pendengar tanggapan dan juga komentar Anda untuk stok pangan di Jambi saat ini seperti apa tanggapan dan komentarnya, dan bagaimana juga daripada harga-harga kebutuhan pokok ya masyarakat saat ini di pasar-pasar tradisional. Anda bisa bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lah ngopi bang?
1: Nah.
0: Lah, alhamdulillah. Apa kanti kopi gitu tadi?
1: Teh.
0: Hah?
1: Teh.
0: Manis. Air teh manis dengan apa? Goreng pisang, apa roti? Oh, langsung makan lah pagi-pagi yo.
1: Habis sholat subuh deh kan.
0: Kalau pagi pokoknya makan yo.
1: Pokoknya kalau habis sholat subuh tuh langsung minum teh.
0: Langsung buat air teh yo. Iya nih lah. Untuk menambah energi ya dak ya bang yo. Nah, kalau pembahasan kita di opini publik tentang stok pangan di Jambi itu aman kata Dinas Ketahanan Pangan tuh.
1: Stok pangan memang aman, tapi kan
0: harganya?
1: Harga itu
0: nah, apa pula? Di mana? Di Batanghari harganya nah, macam mana?
1: Memang stok dado orang menjual cuman dalam apa ada sekali nemu mari pakai semah main kan.
0: Itu gerakan pangan murahnya cuma sekali terlaksana di sana.
1: Ya, kemarin ada kemarin.
0: Oke.
1: Cuman beli beras cuman dua karung bisa meminjam cuma dapat.
0: Itu berapa harganya kemarin, Bang? SPHP ya?
1: PHP salah kemarin berapa? 58.
0: 58 yo benar. Nah. Karena stok apa harganya kalau dijual di gerakan pangan murah itu memang 58 di semua 58. Daerah.
1: Di Blosit cuma 60 itu kan. Itu
0: perak. 60. Nah. Tapi kalau di toko-toko di warung-warung kecil itu sampai 63, 62 gitu nah, ya.
1: Saat ini 60 lah.
0: 60 lah. Oke. Okay. Nah,
1: mau benar sampai 60 juga waktu kan. Jadi beras yang apa tu iyo memang mahal lah tu kan.
0: Yang mana tu?
1: Beras apa nama yang apa seperti beras apa tu? Apa yang
0: beras yang premium beras, luar dari SPHP yo.
1: Itu mahal lah tu kan.
0: Iya betul.
1: Ya pernah pernah tu kan beras SPHP lah yang paling murah lah sama beras dulu itu.
0: Tuan.
1: Nah, kemarin lah datanglah beras murah tu kan yang dikasih berasnya 30 kilo kan.
0: Iyo memang kemarin datang bantuan beras yang ya, 3 karung tu ya.
1: Iya kami dapat tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 9 kemarin ya, tu.
0: Itu 30 kilo ya bang?
1: 30 kilo.
0: Jadi biasa. Sekarungnya 10 kilo ya?
1: Kilo. Biasanya kan 10 kilo kan 2 kilo minyak. 6 kilo minyak ini dah.
0: Tapi ini
1: minyak.
0: Diganti kayaknya beras semua yo.
1: Ya beras semua enggak ada minyak sembulo enggak ada kan.
0: Betul. Ya, kalau kemarin sempat kita dapat minyak tuh 4 kilo yo.
1: Ya ada tuh kemarin kan 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu kan ada tuh kan.
0: Iya.
1: Memang ada dapat minyak. Ya 4 kilo. Beras 2 karung 20 kilo kan. Okay. Sekarang enggak beras 10 kilo minyak
0: enggak ada. Oke, baiklah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah masih dapat ya, Bang ya.
1: Dapat. Kan ini itu yang nak beli itu agak susah kemasukan kantong itu Mbak Ulan.
0: Oh, pemasukannya agak susah sekarang, betul. Dan turunnya bansos ini alhamdulillah sangat membantu sekali, Bang ya.
1: Memang nak beli itu beli itu memang ada, terus. Nah beli itu duit,
0: gede. Duitnya yang enggak ada, iyalah.
1: Masuk 20 ribu ada masuk 5 ribu,
0: iya.
1: Agak macet, itu kan.
0: Mulai,
1: wah sekarang MBG semua tutup mana soalnya.
0: Iya.
1: Orang kerja di MBG, katanya buka lorong kerja, jadi sekarang tuh kerja tuh libur. Nah, lah bulan nih kan.
0: Iya.
1: Wah, merepot hanya di kemana-mana nyasar jadi kerja orang ngapain kerja ini mesti halal gitu kan.
0: Betul.
1: Sekarang tuh memang ketong memang enggak aman. Nak beli itu duit agak kurang itu kan.
0: Iya.
1: Kurang nih itu kan.
0: Heeh.
1: Sekarang itu kan.
0: Iyalah.
1: Nah, mana sawit? memang mahal 3.200, cuman cawe sereng nggak ada buang.
0: Iya, karena ini faktor kemarau ini juga ya bang, ya kondisi cuaca.
1: Keringnya lo.
0: Iya.
1: Aduh, air itu kering bawah lu.
0: Iya, oke, baik baik baik. Yang pasti, memang stoknya aman pangan kita, aman, tapi uangnya nih yang harus kita upayakan berusaha lagi mencarinya uang, ya. Oke, okay, baiklah bang.
1: Mau bayi tetap membeli daerahnya.
0: Siap. Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya ya. Baik, pergi. Saya masih nantikan Anda ingin bergabung pagi ini di opini publik ya, mengenai stok pangan nih, bagaimana di wilayah Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Semangat pagi, nampaknya lah sarapan. Lah sarapan nampaknya.
2: Belum, kebetulan belum Mbak Ulan.
0: Belum, baru makan cemilan be.
2: Mungkin.
0: Mungkin.
2: Baru ngeteh dulu, baru ngeteh.
0: Iya, betul. Sama dengan Bang Ujang tadi ya, baru ngeteh be. Yaudi kata. Iya, dati kanti. Dulu. Dati kanti ngeteh. Iyalah.
2: Syukur ya apa yang ada Bang Ujang.
0: Iya betul.
2: Ada teteh, ada busubi kita bahas.
0: Ado dibeli, dak ado dak usah, dak Bang ya. Ah,
2: masalah. Iya, yang penting itu ado bahannya.
0: Nah, tuh dia. Baik, Bang Rudi di Sengeti macam mana cuaca pagi ini, Bang?
2: Masih berkabut, masih berasap ini Mbak Ulan. Oh, mungkin iyo. Ini.
0: Ya. Berarti sama yo, tapi sudah ada turun hujan belum?
2: Belum ada Mbak Ulan, cuman dingin-dinginnya berdepan.
0: Iya, kamu kemarin kalau malam-malam tuh bunyi kertas-kertasnya tuh ada lah, tapi tidak
2: ya,
0: sampai.
2: Iya, ada lah. Tak bunyi kertas hujan, tak bunyi kertas teng lah Mbak Ulan.
0: Iya, tidak tahu gitu. Kamu berharap nian sebenarnya, tidak ya?
2: Benar lah Mbak Ulan, ya, karena sumur tidak kering Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, karena kita air juga beli sekarang Mbak Ulan ya. Berapa beli? Tanki, berapa ini?
0: Iya, oh, Mbak itu Ulan. untuk kebutuhan memasak atau sampai semuanya beli?
2: Mungkin untuk kebutuhan memasak aja Mbak Ula. Untuk mandi aja Mbak Ula, mandi aja.
0: Untuk mandi beli,
2: mandi aja.
0: Iya. Oke lah kalau begitu semoga segera berakhir lah ya kondisi seperti ini ya Bang ya.
2: Iya. Semoga berlalu cepat Mbak Ula, dia bisa beraktivitas lagi, bisa mencari lagi. Biar pasar bisa bergeliat lagi Mbak Ulan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bang Rudi, kita bahas tentang stok pangan nih, atau Dinas Ketahanan Pangan di Jambi aman. Nah tapi macam mana nih daya beli masyarakat di pasar saat ini seperti apa?
2: Kalau kelihatannya kalau stok barang mungkin aman lah Mbak Ulan ya, tapi itu barangnya makin naik Mbak Ulan di pasaran Mbak Ulan.
0: Oh.
2: Seperti tepung ketan di pasaran susah juga carinya Mbak Ulan. Mm-mm. Berapa bulan ini tepung ketan hampir nggak ada.
0: Okay.
2: Kalaupun ada dia melonjak sampai 20.000 satu bungkus Mbak Ulan. Itu bayangnya aja Mbak Ulan tepung ketan itu Mbak Ulan.
0: Mm-mm.
2: Nah itu hanya tepung ketan aja di sini Mbak Ulan susah juga carinya.
0: Okay. Nah,
2: kalau gula, kalau tepung ini mulai meranjak naik semua Mbak Ulan. Nah, pangan-pangan mulai naik juga gula merah.
0: Di harga berapa per kilonya Bang?
2: Kalau untuk gula pasir bisa ya, sampai 19.000 Mbak Ulan per kilonya.
0: Okay.
2: Itu agak tepuk dikit lagi. Kalau agak jauh mungkin dari pasaran bisa 20.000 dia Mbak Ulan bisa.
0: Oke, siap.
2: Kalau tepung sekarang sudah meranjak naik juga sampai sudah 10.000 per kilo yang biasa kan. Itu kalau minyak goreng bisa tembus 20 lebih sekarang Mbak Ulan.
0: Minyak curah ya, bukan minyak kemasan ya.
2: Bukan kemasan langka. Kalau kemasan langka lagi Mbak Ulan.
0: Langka kita, lagi, apalagi beli, minyak kita ya, minyak kita ada.
2: Kalau ada, tapi mahal Mbak Ulan juga. Kalau kita ngambil di ngambil di kualayan itu cuma ngambil dua bungkus
0: iya,
2: juga Mbak Ulan.
0: Iya, betul, nggak boleh banyak ya, kita, satu orang dapat 2 kilo.
2: Jadi mau nggak mau kita ngambil yang mahal Mbak Ulan, kayak bermerek itu.
0: Iya,
2: kalau bermerek itu tembusnya bisa 20, bisa 24 juga itu Mbak Ulan.
0: Per liternya ya, baik.
2: Per liternya ya, tergantung merek, tergantung literannya dia.
0: Iya, baik.
2: Kalau memang kalau stok pangan itu banyak Mbak Ulan ya, ya distribusinya itu kalau dapat jangan tersendat Mbak Ulan, karena kalau di pasaran ini kalau pas barangnya sedikit itu dia akan naik dia itu
0: iya,
2: di pasaran.
0: Iya, benar sekali nah, Bang Rudi. Makanya masyarakat mengharapkan sekali gerakan pangan murah ini mungkin lebih sering lagi diadakan gitu ya.
2: Iya benar Mbak Ulan. Nah, karena kalau itu kan dapat membantu juga dia di situ karena pangan itu tergantung distribusinya Mbak Ulan kalau di pasar ini Mbak Ulan dia.
0: Oke.
2: Nah, kalau distribusinya lancar barangnya ada di pasar mudah-mudahan dia stabil ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, itu aja. Ya. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar suara masyarakat kita pagi ini di opini publik ya. Untuk Anda semuanya, selamat pagi, selamat bergabung. Dan Anda yang ingin menanggapi atau juga berkomentar silakan di Pro 1 RRI Jambi ya saat ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Utan.
0: Iya, apa kabar Pak D?
3: Kabarnya Alhamdulillah
0: sehat ya. Sarapan apa pagi ini Pak D?
3: Lagi nyusu tapi susu jando, nggak ada kawannya Mbak.
0: Bukan ngopi ya. Iyalah kalau begitu. Baiklah Pak D, cuaca di Maniangin gimana?
3: Kabut masih.
0: Masih diselimuti kabut asap?
3: Masih ada juga.
0: Masih Remang ada. Remang-remang, baik. Baiklah, Pak De menilai daripada tema kita pagi ini gerakan pangan murah yang tentunya terus dilakukan ya. Dan Dinas Ketahanan Pangan juga memastikan stok di Jambi itu aman. Gimana nih tanggapan dan komentarnya?
2: Ya kalau pangan ingin tetap tersedia Mbak, harus sesuai dengan harga jual petani.
0: Oke, baik.
2: Walaupun kita mau menginginkan pangan berlimpah, tapi tetap harga jual petani tidak sesuai, akhirnya petani pun tidak menanam.
0: Iya, betul.
2: Jadi sesuaikan. Apapun yang terjadi harus antara bahan produksi ya, petani itu harus mendapatkan keuntungan juga Mbak.
0: Iya benar.
2: Jangan hanya pembeli konsumen aja yang harus dimanjakan.
0: Petani juga seperti itu ya.
2: Petani harus dipikirkan karena orang modalnya mahal apalagi kemarau ini air
0: nggak ada. Air susah ya kan. Cuaca juga perubahan cuaca iklim juga seperti ini juga menghambat pertanian kita ya Pak De ya.
2: Pupuk mahal, obat-obatan mahal.
0: Iya.
2: Tapi para petani hanya harap mintanya murah, kita tidak bisa ngajak potong.
0: Oke, baik. Akhirnya
2: para petani lari ke tanaman lain. Iya, itu harus kita mikirkan petani juga. Itu ya memang ya kita konsumen minta murah sih, cuman kan kita juga mikirkan petani juga loh Mbak.
0: Iya, baik.
2: Kita lanjut sama. Ya mudah-mudahan antara petani dan konsumen ya tidak konsumen juga mau memikirkan juga kan lah modal-modal dari petani itu ada di jadi kalau harganya mahal pun ibarat sayuran mahal pun jangan itu
0: jangan ngeluh gitu ya
2: jangan ngeluh gitu
0: beli aja ini juga demi petani ya, kita juga ya kan bisa. Udah susah payah
2: Tidak bisa beli sekilo, beli dua kilo, gitu.
0: Iya, baiklah.
2: Iya, kalau saya bisa beli tepung, harganya mahal, kita beli sekilo, sepungkus, dua bungkus.
0: Iya, Bang Rudi mengkhawatirkan tepung ketan, katanya juga jarang, katanya sekarang ini jarang di pasaran, jarang ada. Gimana mau lengket hubungannya ke tepung ketan aja nggak ada, ya.
2: Orang sekarang aja petani Jambi tidak nanam ketan masalahnya kalau mintanya murah terus petani pun nggak mau nanam ketan
0: baik
2: Kalau harganya mahal petani pun semangat nanam ketan jadi jadikan tepung.
0: Iya, salah satu upayanya ini yang kita harapkan bersama pemerintah harus lebih sering lagi untuk melakukan GPM-nya ya Pak D ya, gerakan pangan murahnya ya di berbagai daerah gitu ya.
2: Iya, kalau duit digunakan
3: pasar murah kan itu uang pemerintah. Cuman uang itu digunakan untuk pasar murah untuk bikin lapak kecil besar juga, kan sama kan?
0: Oke, baik baik.
3: Ini lingkaran setan kayak gitu, Mbak.
0: Baik baik.
3: Coba pemerintah itu anu menciptakan lapangan kerja, jadi walaupun mahal.
0: Oke, siap siap. Baik, semoga ini didengar ya suara pendengar kita pagi ini, suara masyarakat kita langsung ya.
3: Dipendengar hanya GPM terus. Itu pemerintah juga.
0: Oke, baik, siap. Anggaran
3: itu kan untuk menciptakan lapangan kerja, jadi biar masyarakat bisa dapat kerjaan.
0: Oke.
3: Beli gitu.
0: Baiklah. Baik, terima kasih Pak Den untuk tanggapan dan komentarnya pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya.
3: Mudah-mudahan Bang Rudi tetap beli tepung ketan biar lengket terus dengan kita.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tadi sudah kita dengarkan suara masyarakat kita, suara pendengar kita yang mana menanggapi tentang daripada pangan ya di Jambi masih aman ya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk tadi ada Pak Ujang, ada Pak Rudi dan Pak Sutrisno ya. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung, next mungkin bisa ikut Opini Publik pada hari berikutnya ya atau besok ya. Saya pamit undur diri di Opini Publik, namun kita masih bersama pendengar di Pro 1 RRI Jambi sampai ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Saya terus hadir menemani Anda semuanya. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya sayang.
2: Kenapa sih Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi

dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan di satu tembang lagunya spesial untuk Anda ya, dengan judulnya Menyimpan Rasa dari Devano dan Nendra. Menemani kebersamaan kita di saat ini pendengar, Anda yang lagi kumpul keluarga ya, aduh pas banget ya. Dan ini cocok sekali pendengar, Anda yang mungkin jauh dari keluarga, menyimpan rasa rindu ya, rasa rindu sama orang tua, sama kakak, adik, pokoknya anggota keluarga deh. Atau rasa rindu sama seseorang nih. Ya, tapi pendengar yang pasti aktivitas hari ini insya Allah berjalan lancar ya. Dan tentunya juga semua kesibukan-kesibukan itu kadang memang membuat kita lupa ya, bahwa keluarga tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Kadang mereka hanya membutuhkan waktu kita saja. Nah, seperti misalnya nih, duduk bersama, makan bersama, bercerita tentang bagaimana hari ini berjalan, atau sekedar bertanya, hari ini bagaimana? Nah, pertanyaan sederhana ya, tetapi bisa membuat seseorang itu merasa diperhatikan. Apalagi di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini pendengar. Ketika sering berada di rumah, tetapi pikiran kita masih berada di pekerjaan, tubuh kita ada bersama keluarga, nah tuh. Tetapi juga perhatian kita ada yang di layar telepon genggam. Gimana pendengar? Jadi nanti ya, ketika ada kesempatan, nah cobalah letakkan telepon sebentar ya. Dengarkan cerita keluarga, karena waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kita putar kembali. Waktu adalah uang ya, dan waktu tidak bisa kembali lagi. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi sedikit waktu untuk keluarga ya.

0: Sulit bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ikut. Aku juga ikut.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz ya. Menemani waktu Anda saat ini, kami hadir dengan berbagai informasi menarik yang pastinya sayang banget buat dilewatkan ya. Dan pendengar, sambil menikmati waktu Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya, sore hari ini pendengar memasuki hari yang mungkin sangat anandantikan, atau juga tidak sedikit dari kita yang mulai juga merasa sudah lelah ya setelah seharian ini menjalani berbagai aktivitas. Nah, agar tubuh tetap segar sampai malam, ya kan? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, pendengar. Misalnya nih, minum air putih yang cukup ya, mengkonsumsi cemilan sehat, atau juga meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukan peregangan ringan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Karena menjaga produktivitas itu bukan berarti harus terus bekerja tanpa jeda, ya kan? Dan pastinya juga di tengah aktivitas sehari-hari, gawai memang menjadi hal yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Namun pendengar, sesekali memberikan waktu istirahat bagi mata dan juga pikiran itu juga penting kalau versi aku ya. Dan cobalah meluangkan beberapa menit tanpa melihat layar. Bisa enggak? Bisa lah ya kan? Harus bisa ya. Nah, bisa dengan berbincang bersama keluarga mungkin saat ini, atau menikmati secangkir minuman hangat, membaca buku, atau sekedar menikmati suasana di sekitar ruangan Anda saat ini. Dan hal sederhana seperti ini bisa menjadi cara untuk membuat pikiran kita lebih rileks lagi setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Dan satu hal yang tak kalah penting nih pendengar, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kalau hari ini ada rencana yang belum tercapai, ada pekerjaan juga yang mungkin saja ini belum terselesaikan ya, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa ya kan, karena setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Dan yang terpenting itu adalah kita tetap mau mencoba, belajar, dan juga melangkah kembali. Nah pendengar, itulah beberapa informasi di saat ini kami hadirkan untuk menemani waktu Anda ya. Dan semoga informasi ini bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi teman kecil di sela-sela aktivitas Anda saat ini. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, karena masih banyak informasi dan hiburan menarik yang akan menemani Anda ya. Satu tembang lagu berikut untuk Anda semuanya, Anda yang mungkin di hari ini belum ada sesuatu yang mungkin dilakukan dengan baik atau masih perlu evaluasi, bersabarlah ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini dia lagu Andika Mahesa dengan judulnya Bersabarlah.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima, tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

beberapa efek buruk perjudian online yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental, status keuangan, serta hubungan sosial pelakunya. Pertama, efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental orang yang sering berjudi cenderung menderita stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya untuk berjudi. Dikutip dari laman Mental Healthy Foundation, ketika kita memenangkan perjudian, maka akan memengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin. Hormon ini mampu menghasilkan perasaan gembira dan bahagia. Sebaliknya, jika kita kalah, kita tidak akan merasakan perasaan yang bahagia. Hanya ada kekecewaan akibat kekalahan. Kedua, memperburuk keadaan keuangan. Hal ini dapat berbahaya karena pelaku perjudian akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Sekalipun awalnya menang besar, orang yang mengikuti perjudian online biasanya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Gangguan finansial akibat kebiasaan berjudi online ini sering sekali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Judi juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak, karena uang

2022, menunjukkan bahwa hutang judi dan rasa malu adalah penyebab utama peningkatan risiko bunuh diri. Namun, perilaku ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain, seperti riwayat masalah psikologis atau keadaan hidup orang tersebut. Judi online merupakan perilaku negatif yang harus dihindari agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan keluarga terselamatkan dari efek yang ditimbulkan.

0: Kış kış kış. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, saat ini kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi Minggu 20 September 2026 yang akan disampaikan langsung oleh forecaster on duty BMKG Jambi, ada Mbak Nabila di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Nabila.
1: Pak.
0: Iya, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini seperti apa.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Ada potensi hujan ringan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Untuk siang dan sore hari, secara umum cuaca berawan dan juga udara kabur dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kerinci, Sungai Penuh, dan juga Kabupaten Merangin. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 85%. Dan arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot pada hari kemarin tanggal 19 September 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 174 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 11 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 139 titik panas, dan Kabupaten Tebo 4 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kicau mania. Kicau mania.
1: Oi, ibu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampai di sini? Kau bahaya, kau kamu.
2: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko kau di bawah tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu air? Tak ngerti ini anakku, Pak.
1: Membakar sampah si kuku bahayanya lu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu Pak Yo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Yo bu, aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan ngapo? Tower itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Amonian bahaya Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam Konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.

biasa. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Rosa.

0: Atas perintah bos, saya berangkat.
1: Tunggu dulu. Nih, untuk kamu.
0: Gak usah bos.
1: Sini, gak usah malu-malu.
0: Waduh, saya sudah bawa uang bos.
1: Uang? Ini bukan amplop, ini masker.
0: Oh, masker. Untuk apa bos?
1: Kemana saja, di mana saja, dan kapan saja, kalau ingin sehat, pakailah masker.
0: Oh, begitu bos. Kirain ada tambahan uang saku.
2: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan, vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.
4: Pro 1.

Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berhari kabar sama Jambi siang ini. Ya, benar untuk edisi akhir pekan ya, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Dan untuk edisi Ahad pendengar 20 September 2026. Oke, Car Free Day Telanai Pura masih ada ya di sekitaran perkantoran. Jadi buat yang mau jalan-jalan masih bisa nih, karena masih banyak sekali ya kuliner, pakaian, aksesoris, segalanya ada. Ada juga kegiatan bagi-bagi masker ya, karena memang kabut asap ini masih ada di antara kita, sehingga jika lakukan aktivitas di luar ruangan dianjurkan untuk menggunakan masker kesehatan. Ya, kalau lebih mau ekonomis bisa bikin masker dari kain ya, karena juga disarankan ya, nggak jadi masalah mau pakai masker kain atau masker medis, masker kesehatan, karena sama-sama fungsinya ya untuk membuat kita aman, nyaman pada saat berada di luar dengan kondisi kabut asap.

Ya, pendengar, selama periode kabut asap ini anak-anak belajar di rumah ya. Ada juga sebagian yang langsung ke sekolah. Tapi utamanya TK PAUD, kelas 1, 2, 3. Ya, selama sepekan kemarin ini PJJ ya, belajar di rumah. Tapi bagaimana supaya anak itu lebih mudah belajar, merasa aman, merasa nyaman, begitu ya. Oke, ini akan kami hadirkan informasi terkait bagaimana supaya anak-anak lebih mudah belajar. Dia merasa aman dan nyaman pada saat belajar. Karena punya peran tersendiri orang tua ya, juga membuat mereka senang untuk belajar. Waduh, ada juga kan anak-anak yang belajar itu merasa tertekan banget, begitu malas banget buat belajar. Ya, anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk air pekan ini. Aduh, ada yang berisik banget di luar. Iya, kapan berhentinya sih? Ayo, masih bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, masih dari programan 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi siang ini ya, 20 September 2026. Baik, benar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar? Selamat siang juga untuk Anda yang di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang bisa mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay Pro 1. Ini berkenan hadirkan informasi di mana anak-anak akan lebih mudah belajar ketika mereka merasa aman secara emosional, dihargai, dan memiliki ruang untuk mengeksplorasi. Karena itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak. Rasa aman secara emosional membuat anak-anak lebih nyaman untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut melakukan kesalahan. Dan ternyata pendengar, suasana belajar yang menyenangkan juga dapat membangun rasa ingin tahu, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Dan pengalaman belajar yang positif tidak harus berlangsung dalam suasana formal. Aktivitas sederhana seperti bermain, ngobrol begitu ya, bincang-bincang antara orang tua dengan anak ya, membaca atau mencoba sesuatu bersama dengan kita sebagai orang tuanya, ini dapat menjadi bagian dari proses belajar anak. Jadi di mana orang tua memberikan kasih sayang secara tidak langsung ya, ngobrol dengan anak-anak begitu, tanpa sengaja juga menjadi salah satu proses belajar bagi mereka. Kita juga sih proses belajar juga untuk sabar gitu sebagai orang tua ya, dan bisa membacakan buku atau apapun yang ingin mereka ketahui ya. Kadang-kadang anak-anak tanya, ini apa begitu ya, dan bolak-balik bertanya, dan itu benar-benar menjadi bukan hanya proses belajar bagi anak kita, tapi juga proses belajar bagi kita, belajar untuk sabar ya dan ikhlas. Karena pendengar, anak-anak ini tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian. Sebaliknya, suasana yang membuat anak takut melakukan kesalahan yang dapat membuat mereka akan mencoba atau mengeksplorasi hal baru. Jadi benar-benar anak belajar pengetahuan baru, orang tua belajar bagaimana menata hati, mengelola marah, begitu ya, untuk tetap sabar. Ya, apalagi kalau misalnya di PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana guru berada di sekolah atau di mana, sementara kita orang tua harus mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar di rumah ya. Nah, itu butuh lagi ekstra begitu ya, ekstra pengendalian diri ya buat orang tua. Karena tuh menjadi sesuatu yang enggak gampang untuk dilakukan. Iya, kita orang tua hanya menghadapi satu anak, dan itu anak kita sendiri ya. Bagaimana dengan guru yang menghadapi puluhan anak dari satu kelas, dan itu bukan anak mereka, anak orang. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana sebenarnya latihan kesabaran yang dimiliki oleh para tenaga pengajar atau para pendidik, para guru ya. Dan kita di saat PJJ, pembelajaran jarak jauh, bagaimana kita berusaha untuk menjadi guru sekaligus orang tua begitu bagi anak-anak kita. Karena guru memberikan tugas, nah orang tua deh yang bertugas untuk mengajarkan, memberi pemahaman kepada anak-anak. Ya, balik-baliknya harus disadari benar-benar ya, ditanamkan di dasar lubuk hati terdalam dan pikiran kita yang paling nadir begitu, bahwa ini adalah anak kita begitu. Kita pengen anak kita pintar, ya kita harus sabar mengajarnya. Setuju gak sih? Jadi benar-benar harus membuat anak merasa aman dan nyaman saat belajar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1.

Ayo, pada masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Tranaipora Jambi. Bagi pendengar, jadi penting banget kita sebagai orang tua, orang dewasa membuat rasa aman begitu ya pada proses belajar yang dialami oleh anak-anak kita, apalagi di tengah kondisi yang mengharuskan adanya penerapan pembelajaran jarak jauh di mana anak-anak belajar dari rumah ya, sehingga kita berusaha agar mereka merasa aman dan nyaman saat belajar, saat melakukan aktivitas di rumah. Karena bagaimanapun rumah adalah lingkungan pertama bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, sekaligus juga membangun rasa percaya dirinya. Ya, kalau dalam agama Islam itu ya, ada yang disebut dengan madrasatul ula, rumah sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi setiap anak manusia. Dan kalau menyebut itu, maka peran terbesar itu ada pada ibu begitu ya. Bagaimana ibu memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar anak sejak dari rumah. Ya, walaupun tidak bisa juga kita mengabaikan peran dari ayah, karena Indonesia disebut sebagai fatherless begitu ya, negara yang kehadiran sosok ayah itu sangat kurang karena lebih didorong untuk sosok ibu. Padahal sebenarnya peran ayah juga penting untuk tumbuh kembang seorang anak, anak perempuan apalagi.

Oke, pastikan bahwa kita memberikan rumah yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita supaya mereka bisa tumbuh kembang dengan maksimal ya, bukan hanya fisiknya tapi juga lahir batin dari anak-anak itu bisa tumbuh kembang secara maksimal ya. Belajar oke, tapi karena di rumah maka belajarnya juga harus dibuat dengan pola belajar sambil bermain. Begitu enggak serius-serius amat tapi anak tetap mendapatkan edukasi atau pendidikan yang penting, ya, lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya mendukung tumbuh kembang dari anak-anak kita tercinta. Kalau di sekolah mereka rindu begitu bermain dengan teman-temannya, harusnya juga mereka rindu ya untuk bisa belajar bersama kita orang tuanya. Insya Allah ya, kita bisa menciptakan rumah sebagai lingkungan belajar bagi anak-anak kita ya. Karena bagaimanapun setelah mereka belajar di sekolah begitu dengan segala aktivitasnya melelahkan, pasti mereka akan kembali ke rumah. Nah, kalau rumah menjadi lingkungan yang tidak ramah dan aman, tentu anak-anak tidak merasa rindu untuk pulang ke rumah. Nauzubillah min salik ya. Baiklah, terima kasih untuk bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan edisi hari ini untuk Ahad 20 September 2026. Saya Suci Rahim masih hadir untuk temani Anda semua. Terima kasih dan selamat berakhir pekan ya pendengar, dan semoga ini menjadi hari yang indah, begitu pula hari-hari selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mereka yang mendidik anak dengan baik adalah lebih dihormati daripada mereka yang melahirkan mereka, karena hal tersebut memberi mereka kehidupan. Itu adalah seni untuk hidup dengan baik. Aristoteles.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Costolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special win. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi.

0: 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan, serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding, akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkwan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat kerja keras dan bagus. Jadi coachin ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Frari, kabar sama Jambi siang ini ya. Perangkat baru saja berlalu satu nomor lagu bersama Ahmad Dhani dan Indra Lesmana, Manusia. Ya, sebelumnya juga ada satu nomor bersama Andra and the Backbone, Hikayat Cinta. Ya, pendengar, kabut asap ini masih ada ya di Sumatera dan juga Kalimantan karena memang kebakaran hutan dan lahan ini menjadi permasalahan serius di musim kemarau yang cukup panjang ini. Ya, boleh dikatakan ya lebih dari 3 bulan masyarakat di Kalimantan dan juga Sumatera ini terkena paparan asap akibat karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Paparan kabut asap pendengar dalam jangka panjang ini bisa menurunkan fungsi paru dan meningkatkan reaktivitas saluran nafas. Artinya kabut asap ini memberikan dampak buruk ya bagi kondisi kesehatan kita, dan tingkat risiko kesehatan akibat paparan kabut asap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya saja konsentrasi polutan, lamanya paparan, ukuran partikel, aktivitas seseorang, serta tingkat kerentanan individu terhadap asap, karena memang ada kelompok-kelompok usia rentan begitu terhadap paparan kabut asap. Ya, karena memang harus kita pahami bersama pendengar bahwa kabut asap ini mengandung sejumlah polutan berupa karbon monoksida atau CO, kemudian karbon dioksida CO2, nitrogen oksida, ozon, kemudian juga sulfur dioksida, serta partikulat dan berbagai zat toksit ya seperti aldehida, hidrokarbon aromatik polisiklik, benzena, toluena, logam dan dioksin. Ya, partikulat begitu sering kita dengar ya pada saat musim kabut asap. Jadi bukan cuma ada musim durian, musim rambutan, tapi juga ada musim asap. Ya, partikulat ini adalah polutan utama pendengar yang paling perlu diperhatikan dalam kebakaran hutan, karena partikulat ini dapat masuk sampai ke paru-paru dan memicu proses peradangan atau proses oksidatif, terutama yang ukuran 2,5 mikrometer ke bawah. Ya, berangkat, jika Anda akan melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan menggunakan masker kesehatan ya. Atau kalaupun tidak, masker kain juga it's okay ya. Yang penting memang jalan nafas kita itu terlindungi. Oke, tetap sehat dan semangat ya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Katanya Iwan Fals untuk Anda.

Bagaimana Mas Yadi dengan informasi terkait dengan kabut asap yang memang harus kita pahami, kita sadari bahwa ini bukanlah fenomena alam yang biasa-biasa saja begitu ya, yang kita menyikapinya sebagaimana enggak masalah begitu ya, no problem lah dengan kabut asap. Karena bagaimanapun kabut asap ini pendengar mengandung sejumlah polutan atau istilahnya partikulat. Ini adalah polutan utama yang paling perlu diperhatikan dalam kondisi kebakaran hutan dan lahan, karena dapat masuk sampai ke paru dan memicu proses peradangan atau proses oksidatif, terutama yang ukurannya itu 2,5 mikrometer ke bawah. Dan partikulat dalam kabut asap itu terdiri atas partikel kasar berukuran 10 mikrometer atau lebih, kemudian partikel halus berukuran sekitar 2,5 mikrometer, serta partikel ultra halus berukuran kurang dari 0,1 mikrometer. Jadi kecil banget ya. Dalam jangka pendek paparan asap, ya pendengar, dalam jangka pendek paparan asap ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, atau gatal pada kulit, batuk, bersin, peningkatan produksi dahak, sesak nafas, rasa tidak nyaman di dada hingga mengi atau bengek. Ya, jadi benar kalau misalnya ada peningkatan kasus ISPA ya di puskesmas ya, di rumah sakit begitu, yang didata oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ya, karena kita bisa mengalami ISPA, pendengar, infeksi saluran pernapasan akut dan pneumonia. Ini akibat paparan asap yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Ya, dalam jangka panjang paparan kabut asap, paparan asap kebakaran hutan dan lahan ini berpotensi menyebabkan penurunan fungsi paru serta meningkatkan reaktivitas saluran nafas. Paparan berbagai bahan dalam kabut asap yang bersifat karsinogenik juga berpotensi meningkatkan risiko kanker.

Ya, semoga upaya yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan untuk menyudahi kabut asap ini dapat segera begitu ya, dapat segera berakhirlah kabut asap ini, karena memang ternyata bahayanya buat kondisi kesehatan kita tuh masif gitu, benar adanya ya, karena kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker kesehatan begitu ya. Dan masker bedah ini memberikan perlindungan yang sangat terbatas sebenarnya ya terhadap partikulat kabut asap dan berpotensi memiliki celah kebocoran. Sedangkan masker kain dan buff ini tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap partikulat maupun gas beracun dalam kabut asap. Jadi sebenarnya yang dianjurkan itu adalah masker N95, KN95 dan masker FFP2. Masker tersebut dapat menyaring partikulat ukuran 2,5 mikrometer sampai dengan 95%, walaupun tidak dapat melindungi kita dari gas berbahaya. Ya, doa kita bersama semoga kita tetap sehat walafiat di kondisi udara yang tidak baik-baik saja ini. Oke, berarti terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir juga semoga tetap baik-baik saja ya, karena memang kabut asap itu masih ada di antara kita, karena kebakaran hutan dan lahan itu juga masih terjadi. Walau dikatakan bahwa kota Jambi tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, tapi bagaimanapun yang namanya asap itu bisa tertiup oleh angin kemanapun berhembusnya. Ya, pada akhirnya sebagai kita tetap sehat walafiat dan melakukan upaya agar kita tetap sehat walafiat. Ya, berarti terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi siang edisi hari ini. Saya Suci Rayu masih hadir untuk temani Anda semua ya pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, nanti Anda dapat ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur ya pendengar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada 3 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat berakhir pekan dan salam bahagia. Selamat siang.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5
2: 1

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 53.

0: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1

Baik, kepada terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, tepat pukul 1 siang hari ini kembali Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Setelah itu insya Allah kita bersama di pilihan pendengar ya di 100% Indonesia.

Benar ada satu informasi di mana Presiden RI Prabowo Subianto pendengar resmi menyetujui tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan Kalimantan. Kesepakatan dicapai usai Presiden Prabowo menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Kabupaten Bogor. Ya, pendengar, Malaysia akan mengirimkan armada khusus terdiri dari 1 pesawat, 3 helikopter pemadam, serta 52 personel berpengalaman. Bantuan ini memperkuat operasi udara yang sebelumnya telah didahului oleh Jepang dengan mengirimkan 3 helikopter angkut berat CH-47 Chinook beserta 180 personel. Ya, keputusan penanganan bersama antara Indonesia dan Malaysia ini diambil setelah kabut asap pekat lintas batas melintasi wilayah perbatasan dan memperburuk kualitas udara di Sarawak, Malaysia. Bahkan distrik Serian di Sarawak sempat berada dalam status keadaan darurat setelah ISPU ya menembus angka berbahaya di atas 500. Ya, pendengar, Malaysia ingin membantu negara kita Indonesia yang mengalami musibah kebakaran ya, terutama sekali ini di wilayah gambut di Pulau Kalimantan. Karena pada akhirnya asapnya itu sampai juga ke negeri jiran Malaysia ya, bahkan membuat kondisi indeks pencemaran udara itu menembus angka berbahaya yaitu di atas 500. Ya, sebelum Malaysia, Jepang sudah lebih dulu mengirimkan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Ya, benar, kita jelang tepat pukul 13 atau pukul 1 siang ini untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Ahad 20 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Kemenkumham Jambi dorong batik Seberang dapat perlindungan indikasi geografis. Kasus ISPA sudah mencapai 300 kasus per harinya. Warga diminta waspada. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Batik Jambi tengah didorong untuk mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis. Kanwil Kementerian Hukum Jambi saat ini melakukan pendampingan pembentukan masyarakat peduli indikasi geografis sebagai bagian dari upaya melindungi karakteristik batik khas Jambi. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Ahmad Jumadi, mengatakan batik Jambi memiliki karakteristik tersendiri yang lahir dari budaya masyarakat, termasuk motif yang mengangkat identitas daerah. Menurut Ahmad, salah satu kawasan yang memiliki potensi kuat adalah masyarakat di wilayah Seberang Kota Jambi yang secara turun-temurun memiliki tradisi membatik. Saat ini Kanwil Kementerian Hukum Jambi telah melakukan sosialisasi, mediasi, dan pendampingan untuk membentuk masyarakat peduli indikasi geografis batik Seberang Kota Jambi.
1: Dengan adanya ciri khas tersendiri dan hidup dari budaya tradisional, ada beberapa apa namanya Pak lilinnya apa tuh ya, itu katanya kan bahannya dari alam, pewarnanya menjadi karakteristik tersendiri di batik Jambi ini. Nah itulah yang akan kita angkat menjadi indikasi geografis untuk Jambi.
0: Ditambahkannya langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya kekhawatiran dari perajin bahwa motif batik Jambi diproduksi dan dicetak di daerah lain. Dengan perlindungan indikasi geografis, karakteristik dan reputasi batik Jambi diharapkan dapat dijaga sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat perajin. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Sah, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui gerakan pangan, maksudnya melalui gerakan pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra.
2: Masyarakat, jangan khawatir ya, pangan kita sampai hari ini masih aman dan tersedia dengan baik.
0: Johansa menilai kegiatan pangan murah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain membantu masyarakat, gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: SKK Migas Petro Cina Internasional Jabung LTD tidak hanya berfokus pada digitalisasi keselamatan kerja lewat teknologi Artificial Intelligence atau AI. Bersama dengan pelaksanaan workshop K3 yang tengah berlangsung di Hotel BW Luxury Kota Jambi, perusahaan hulu migas raksasa ini membuat gebrakan besar dengan resmi membidik transisi menuju standar terbaru global, yaitu ISO 37001/2025 tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Langkah visioner ini mempertegas komitmen Petrochina yang tidak hanya ingin melindungi nyawa para pekerjaannya di lapangan melalui kecerdasan buatan, melainkan juga membentengi seluruh operasional bisnisnya dengan sistem integritas dan anti korupsi tingkat tertinggi. Dengan sertifikasi SMAP terdahulu yang segera memasuki masa kadaluarsa pada 15 Desember 2028 setelah diperoleh sejak 15 Desember 2019. Momentum transisi ke standar ISO versi 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa Petrochina siap melangkah lebih maju dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, HSE Supervisor Putra Najwantah menjelaskan bahwa SMAP merupakan sistem yang diterapkan perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penyuapan, gratifikasi, korupsi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan integritas perusahaan. Menurutnya, penerapan SMAP sejalan dengan visi dan misi Petrochina dalam mendukung ketahanan energi Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan serta menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terkemuka di Indonesia. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah. Menurutnya, akurasi data diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Maulana saat menjadi narasumber dalam webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kota Jambi melalui Zoom Meeting. Dalam webinar bertema Akselerasi Kota Jambi Bahagia, Wujudkan Kependudukan Berkualitas Melalui Sinergi ASN tersebut, Maulana mengatakan dinamika jumlah dan persebaran penduduk harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus ISPA saat ini dapat mencapai sekitar 300 kasus per harinya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap dan kualitas udara yang kurang baik dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker sebagai perlindungan tambahan. Selain itu, masyarakat dianjurkan menjaga kebersihan saluran pernapasan, salah satunya dengan melakukan cuci hidung pada malam hari. Dokter ini mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan masyarakat untuk meminimalisir risiko terjadinya ISPA, terutama selama kondisi kabut asap masih terjadi.
4: Masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi untuk masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung.
0: Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kabut asap. Masyarakat dihimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas atau gangguan pernafasan lainnya. Selain menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN melalui pendekatan value-based health care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Menurut Pujo, tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN tahun 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. Pujo menambahkan penyakit jantung

0: mendapat perlindungan indikasi geografis. Kasus ISPA sudah mencapai 300 kasus per harinya. Warga diminta waspada. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahi bersama rekan teknik Arsal. Terima kasih, selamat siang. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar. Selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita kembali bersama untuk 100% Indonesia ya, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, di line telepon kami Anda bisa menghubungi di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetanggaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Yang penting sehat dulu. Udah balik sudah balik dari ini, dari
1: tadi
0: kantor.
1: Tadi habisnya jualannya tadi jam 10:30.
0: Oh, 10:30. Insyaallah tetap ramai ya pasar ya.
1: Tetap ramai, kalau hari Minggu langganan pada turun semua.
0: Wah, masya Allah.
1: Kalau hari biasa mah sikok duo.
0: Oh gitu, tapi kalau hari Minggu ramai banget.
1: Sabtu Minggu ya, yang tanggal-tanggal lendir merah kan pasti turun.
0: Oh gitu ya, pada kangen
1: pelanggan
0: sama
1: kita dari Kendali bawah, ada yang dari mana, Kumpen dari mana-mana.
0: Masya Allah, laris manis kayaknya ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Oke, mau lagu apa?
1: Aku lagunya udah di format belum?
0: Belum. Mau lagu apa?
1: Mau lagu dari 11 Januari aja deh, Gigi.
0: Oh, Gigi boleh.
1: Mau minta 19 November kan gak mungkin.
0: Kenapa 11 November? Ada apa di 11 November?
1: 19 November.
0: Iya, ada apa
1: ada
0: di situ?
1: Ada deh kisahnya, ada deh.
0: Oh, kayaknya ada ulang tahun di situ ya?
1: Enggak. Lagu dangdut tuh.
0: Oh, 11 November, 19 November.
1: 19 November.
0: Iya, 19 November.
1: Ini mah lagu popnya 11 Januari.
0: Oh, suka dengan tanggal-tanggal.
1: Kalau Desember Kelabu udah jauh masalahnya.
0: Belum jauh, baru mau akan.
1: Iya, tapi yang tahun sudah lewat.
0: Oh gitu. Oke deh, 11 Januari ya.
1: Jalannya buat semua aja lah ya, Mbak Uci ya.
0: Siap, siap.
1: Iya, di atas tangga tuh ada hajatan tuh.
0: Oh, ada hajatan ya?
1: Ini gorengan cempaka.
0: Oh, iya.
1: Bang Bustomi.
0: Nggak perhatian pula.
1: Sekarang kan pindah di sini, di deket. Bina kasih di atas, tapi dekat lapangan kosong, tanah kosong di atas.
0: Oke.
1: Oke. Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Kemarin Sabtu mohon maaf ya.
0: Kenapa?
1: Rencananya mau ke situ, berhubung anak gadis panasnya tinggi, akhirnya nggak jadi kita pergi.
0: Tapi sudah sehat kan?
1: Udah sehat.
0: Oke, yang penting.
1: Udah 39 panasnya.
0: 39?
1: Alang kabut.
0: Iyalah, pasti.
1: Iya, makasih Mbak Uci.
0: Ya, sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih kami nantikan pendengar di 0811-6707-8850 ya, untuk bersama di 100% Indonesia. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana? Sehat-sehat saja semua?
2: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi malam hujan, Kak.
0: Oh, hujan ya, deras.
2: Tapi bukan di Majubang, dekat sini lah, Mbak, daerah Muara Bulian, Kampung Tengah ini. Tempat Bang Simon katanya hujan.
0: Deras atau gimana hujannya?
2: Dineselap deras katanya, Mbak.
0: Oh, deras.
2: Lumayan,
0: ya?
2: Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Ya, jauh lah dari Majubang ini ke daerah sekitar 20-30 menit lah, Mbak.
0: Iya.
2: Baik. Tapi setidaknya Bungku katanya, kalau Bungku gerimis.
0: Berarti udara sudah mulai cerah ya? Sudah mulai cerah atau gimana?
2: Alhamdulillah, Mbak. Iya, enak udara tadi pagi dingin, sejuk lah, Mbak.
0: Sejuk ya, karena sudah ada hujan.
2: Sekarang
0: ya.
2: Panas. Ya, kalau sekarang ini panas.
0: Sekarang panas lagi. Yaudah, mau lagu apa panas ini?
2: Siti Nurhaliza, Mbak.
0: Siti, yang mana Siti? Siti itu orang Malaysia loh.
2: Dan kan lagunya ada lagunya Indonesia itu, nampak yang betapa kecinta padamu.
0: Oh, itu. Oh, iya. Oke.
2: Salam, Mbak ya.
0: Yuk.
2: Antum Mbak Suci, selamat bertugas ya, selalu diberikan kesehatan keluarganya.
0: Insyaallah.
2: Dan Mbak Wati juga ya, selamat siang Mbak Wati, selamat istirahat untuk Putra Banten, Mbak Ajeng juga, Mbak Vero, Mbak Sinta, Bang Bukhari, Nenek Yasmin, Bang Ijal langsung duo ya. Ada Bang Amarkan juga, Bang Rudi, Pak Ujang, untuk Bang JJ juga, untuk Bu Aisyah juga. Untuk Pak Ade Sutrisno ya.
0: Okay.
2: Untuk semuanya saja lah Mbak Uci ya.
0: Siap.
2: Lagunya ada Mbak Uci?
0: Ada.
2: Terima kasih waktunya Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kalau sudah turun hujan, apalagi kalau hujannya deras ya, insya Allah menyudahi masalah kabut asap. Ya udah pendengar, dua nomor lagu simak bersama kami, ntar balik lagi di 0811 6707 8850.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini. Pendengar masih menantikan Anda di 0811-67-078-850 ya. Silakan dengar di 0811-67-078-850 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Di kebersamaan untuk edisi hari ini Anda bisa bersama kami di 0811-67-078-850.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Udah lama nunggu ya?
1: Tadi tuh begini Mauji, aku tuh mencet mau nelpon ke Pro 1 Tanjung Pinang, tapi mencet ke Pro 1
0: Jambi. Iya, tapi
1: alhamdulillah.
0: Tapi enggak tampil. Tapi enggak kelihatan di ininya, di HP-nya. Kok ada suara?
1: Kelihatannya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah diangkat Mauji.
0: Iya, kok ada suara? Saya bingung kresek-kresek. Apa ini? Oh alah, rupanya ada Hamzah di situ.
1: Iya.
0: Iya, sehat Hamzah.
1: Mungkin di selimuti kamu.
0: Iya deh. Iya, makanya bingung, enggak ada di apa di HP itu nama kamu keluar.
1: Oh, namanya enggak ada di situ ya.
0: Enggak ada muncul kalau ada yang nelpon, cuma ada suara kok ada yang kresek-kresek gitu. Yaudah, Hamzah, sehatlah.
1: Alhamdulillah, baik. Ya. Masih dapat lagu nih.
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Tiada dusta di hatiku dari Nafa Urba.
0: Tiada dusta di hatiku?
1: Iya, mau.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya dulu pertama sekali untuk Nyamba Uci ya. Selamat siang sama Abu Dinda, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Jalang Suru, ada Mang Tamrin, ada Kadir CS, Rudi Sengaci, Ramla, Situngang Semodo. Ada Alimin dengan Teteh Nadia Purnama, Mang Ajim juga. Ada Putra Pelukijang, ada Ikar Sianti. Kalau hari ini biasanya dia hari Minggu, dia gabung di Pro di Sungai Penuh Mauji.
0: Oh gitu, oke.
1: Ya, karena di Sungai Penuh acara dangdutan.
0: Oh ya. Sekarang dangdutan.
1: Iya. Iya.
0: Ika sukanya dangdut.
1: Iya. Ya, intinya Bunda Wati tadi ya, selamat siang. Ada Mbak Tiro, ada Anissa di Sungai Tuman, Mbak Aurel, lama sudah Mbak Aurel ya, sudah pernah lagi gabung ya.
0: Mm-mm.
1: Halo.
0: Yeah.
1: Ada Ibu Farida, ada juga Ajeng, ada juga Abdullah Putra Banten ya. Adanya Ki Semar, ada Kang Soleh, Ki Rosli, Abdul Rahim, adanya Amarkan, Tina di Kamparia, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, iya. Lagunya tadi apa, Hamzah?
1: Jangan ada apa namanya?
0: Apa?
1: Tiada dusta di hatiku.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Nafa Urba.
0: Nafa Urba. Tiada Nafa dusta Urba di hatiku.
1: Iya, ada boleh pantun lagi ya.
0: Waduh, mantap. Silakan.
1: Beli sepatu di Tanjung Uban, membawa sabut pergi ke Jeddah. Satu bulan sudah tidak pernah hujan, kabut asap semakin bertambah.
0: Masya Allah, iya.
1: Buah mentimun, buah kurma, kapal tungkang membawa pasir. Hanya memohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kabut cepat berakhir.
0: Masya Allah, insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Burung bubut, burung merbah. Pergi membeli ketupat dengan kedondong. Kabut asap, kabut semakin bertambah. Kemana tempat nak berlindung.
0: Iya, nak balik kampung lah rasanya.
1: Kampung sana juga begitu juga.
0: Oh, kampung sana sama baik. Oh alah, iyalah.
1: Iya, sampai ke Mendahara. Ilir sana sama gitu.
0: Sama baik.
1: Iya, jadi salamnya untuk semua lah Mauji.
0: Oke.
1: Intinya Mauji, selamat siang semua. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hamzah ya. Ternyata begitu ada Hamzah. Saya kira tadi apa? Kresek-kresek apa? Ada tikus ya? Ternyata ada Hamzah. Halo, selamat siang. Nah, dia kan masih bunyi-bunyi. Belum gabung, tapi enggak tampil teleponnya. Saya juga agak bingung nih ya. Oke. Okay. Silakan mendengar di 08 11 67 07 88 50 ya. Bisa bersama kami untuk 100% Indonesia di 08 11 67 07 88 50. nggak ada ketengokan begitu ya, ada yang nelpon tapi tiba-tiba ada suara aja. Oke, silakan di 0811-6707-8850 ini ada yang masuk ya, tapi nggak terlihat nih di telepon Dias kita ya. Silakan di line telepon kami pendengar, masih di 0811-6707-8850 ya, untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang. Belum keluar suaranya. Sudah masuk tapi belum keluar suaranya. Keluarin lah suara siapa.
2: Halo.
0: Hah, tuh jauh kan? Nah, belum masuk suara tuh, ngapo macam itu? Belum keluar suara tuh. Ngapo macam itu ya?
2: Halo.
0: Nah, keluar di luar nian dianya. Nggak masuk di alat siaran. Halo. Nah, tuh baru nyambung.
2: Halo.
0: Nah, tuh.
2: Halo, kemana nih?
0: Iya.
2: Gara-gara kabut asap tadi. Aduh.
0: Iya, telepon kita ini agak luar biasa.
2: Iya, error, aduh. Kita ganti lah, Mbak.
0: Oh, ini yang terbaru ini.
2: Kok ngapain kayak gitu?
0: Iya. Yaudah, mau lagu apa?
2: Mesin Waktu.
0: Mesin Waktu, oke.
2: Yo. Salamnya Wak Mauci yang masih mungkin selalu cantik selalu. Banyak baru di barang lambali Mika Wode juga, Matu Pak Imanya juga, Wahamza Yusuf.
0: Ya.
2: Nelly Badula Pak Sawa juga, Mas Putra Bulaki Jamba, Musi Usli juga, Bang Juli, Pak Andri Cakrawinata, Pak Albang Hori juga. Wahnya Putra Banten juga. Wahnya Mbak Yani, Bu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati Gapero. Wahnya Aurel juga, Cinta Palima. Guanya semuanya aja. Ada lagunya.
0: Apa tadi?
2: Mesin Waktu.
0: Oh iya, Mesin Waktu, bukan Mesin Duit.
2: Ah, kelada boleh.
0: Mau minjem ya, mau minjem.
2: Iya, sama Mauci ya.
0: Oke, oke. Okay.
2: Iya, setahun ke depan mau dikembalikan.
0: Mau nyetak banyak duit kayaknya.
2: Iya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kami ya. Ntar balik lagi, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, para anda masih bersama kami ya, Bro 1 RRI Jambi. Silakan di 0811-67-078-50 di kebersamaan untuk akhir pekan ini ya, untuk 100% Indonesia. Oke, ada... Iya, ada siapa ini ya? Oke, kita coba terima. Oh iya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Uci.
0: Iya, apa kabar juga Bu Aisyah? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Iya, insya Allah sama sehat. Bu Aisyah ini di mana ya?
1: Di Sarolangun.
0: Oh, di Sarolangun. Iya. Gimana Sarolangun? Masih ada kabut asap?
1: Masih ada, semalam hujan tapi gerimis.
0: Oh, gerimis, tidak lebat hujannya.
1: Tidak, tidak lebat.
0: Tidak lebat, kok masih ada kabut asapnya.

0: Iya. Masih pekat
1: nian. Masih pekat nian. Bu Aisyah mau lagu apa ini?
0: Mau lagu Sepucuk Surat Untukmu Kekasih, Tommy Jepisa.
1: Oke, Sepucuk Surat. Oke, oke. Tommy Jepisa ya.
0: Iya.
1: Oke, Bu Aisyah.
0: Salam-salam. Yang pertama buat Mbak Uci, selamat bertugas sehat selalu.
1: Sama-sama. Insyaallah, amin. Semoga
0: dipermudahkan semua urusannya sekeluarga.
1: Insyaallah, sama-sama.
0: Buat Bang Jeji, Bang Bohori, Bang Agus, buat Bang Kodir, Bunda Pira, buat Cinta, buat Pina, terus buat Mbak Pero, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita, buat Bunda Wati, buat Bang Jul, buat Bang Akbar.

0: buat Bang Amar, buat Kang Sule, pokoknya buat seluruh pendengar Pulau Satu.
1: Iya, udah dicatat semua ya.
0: Iya, kalau disebut satu persatu banyak banget.
1: Banyak.
0: Iya. Pokoknya buat seluruh pendengar Pulau Satu dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
1: Baik, terima kasih Bu Aisyah.
0: Iya, Mbak Uci sama petugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah di Sarolangun. Yang lain masih dinantikan, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa?
2: Akbar.
1: Di mana tuh?
2: Di Rantau Bayu. Di Rantau, dari Bayu Lingkir.
1: Dari Bayu. Akbar, gimana ini di sana? Udaranya sudah bersih? Ada hujan?
2: Sudah ada hujan, tapi asapnya masih sedikit.
1: Asapnya masih.
2: Sudah berkurang dikit.
1: Sudah berkurang, oke. Iya dah.
2: Iya.
1: Lagunya mau apa? Alhamdulillah.
2: Lagunya Aku Takut.
1: Siapa tuh?
2: Aku Takut dari siapa? Armada kok. Itu. Penyanyinya.
1: Laki-laki ya, Aku
2: Judulnya
1: Takut.
2: Judulnya Aku
1: ya?
2: Takut.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nanti kalau
2: kirim-kirim ya.
1: Nanti dikawanin kalau takut.
2: Ya, boleh.
1: Iya.
2: Nanti ada yang cemburu.
1: Iya, Aku Takut. Oke. Okay.
2: Ya kirim-kirim ya untuk Mbak Aisyah tadi ya, salam kenal dari Akbar, untuk Bang Julis juga, Bang Dulo, Bang Putra Banten, kan? Bang Apo lagi tadi, Denok juga kan, udah Bang Amsa Yusuf, ya itu siapa lagi, Bang Udin, Pak Wati juga kan, ya semua aja Mbak.
1: Iya.
2: Ya, ada lagunya, Mbak.
1: Ada.
2: Untuk Mbak, ucapannya salam sehat, panjang umur,
1: makasih,
2: banyak rezeki
1: dalam
2: kehidupannya, Mbak. Ya.
1: Amin ya rabbal alamin ya.
2: Kalau pulang hati-hati, Mbak ya.
1: Siap.
2: Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku enggak berani judul lagunya ya. Oke, benar Anda masih bersama kami ya. Ntar kita balik lagi. Jadi tetap aja mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, pernah masih melanjutkan kebersamaan kita ya untuk edisi hari ini. Oke, di line telepon 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Siang, Assalamualaikum Boci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak.
0: Oke, baik-baik saja. Insya Allah, kabar baik juga.
1: Amin. Kabar pun masih ada?
0: Iyo, kayak mana di tempat Ida? Masih dak?
1: Masih, Mbak. Kadang ada, kadang banyak, kadang dikit.
0: Kadang banyak, kadang dikit. Tapi hari ini?
1: Iya, kadang-kadang.
0: Kalau hari ini gimana?
1: Siangnya agak kurang muntahnya, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau kurang.
1: Tadi pagi, pas pagi-pagi tuh nampak asapnya, Mbak.
0: Gelap.
1: Gelap. Ini agak terang, ada nampak mataharinya, Mbak.
0: Hah? Iya.
1: Ini nampak mataharinya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi nggak keluar.
0: Tadi nggak nampak.
1: Iya, nampak benar, Mbak.
0: Iya, ya.
1: Iya, nampaknya adiknya.
0: Alhamdulillah, kalau sudah semakin baik ya.
1: Iya.
0: Ida mau lagu apa?
1: Lagu Satu Hati Untuk Selamanya.
0: Siapa tuh?
1: Andra Spati, Mbak.
0: Andra, oke. Okay.
1: Ketemu, Mbak.
0: Ketemu siapa?
1: Jadi lagunya, ada apa Ida?
0: Andra Respati. Oke. Okay. Apa tadi ada judulnya? Ya? Judulnya apa tadi lupa?
1: Cepatnya lupanya.
0: Iyalah, ada ingat. Macam mana?
1: Baru ngomong tadi, tanya-tanya Ida.
0: Apa? Ada ingat?
1: Cepatnya lupanya.
0: Iya. Iya, banyak banyak. Namanya dah ingat macam mana, ai?
1: Cepat nih, anda ingatnya.
0: Cepatlah, kaget salah lagu. Apa?
1: Lupa jadi kan? Nah,
0: kan, lupa kan? Dia beng bilang lupa. Masa awak tak boleh lupa? Andra Respati. Apa lagunya?
1: Satu. Aku nih satu hati untuk kamu.
0: Oh, satu-satu aku sayang ibu. Satu ya. Hati. Oke, okay, satu hati.
1: Tapi hati kita satu dan Mbak yang lain.
0: Janganlah satu hatinya. Berebutan gak ya?
1: Iya, salamnya tunjuk Mbak Uci sama siang matugas. Udah banyak gabungan Mbak ngantuk ya?
0: Iya, itulah udah kesorean pulo. Sekarang nih jam baik. Segini kayak jam 6.
1: Iya lah. Salam tuh Mbak Uci, Mbak Siang, Mbak Tugas. Untuk semua-semuanya udah gabungin tadi lah Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya Mbak Uci, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terus berdoa ya supaya kabut asap itu segera pergi ya. Tapi ada juga yang seneng kabut asap. Biar sekolahnya di rumah aja katanya begitu ya. Jadi enggak kemana-mana. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, apa kabar?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Apa makan kita tadi siang tuh?
2: Makan ya gulai ayam.
0: Wah, mantap nih yang gulai ayam. Pedas.
2: Gulai ayam. Sambal gulai ayam, sambal ikan tamban.
0: Ikan apa tuh?
2: Ikan tamban.
0: Ikan apa ikan tamban? Baru dengar?
2: Baru dengar ya. Entah daerah situ apa nama dia ikannya. Yang kecil-kecil ada durinya itu, yang banyak durinya.
0: Ikan ini ya? Apa? Saluang? Apa tuh? Iya, dak?
2: Mungkin lah, panjang kayak jari-jari gini panjang dia.
0: Iya.
2: Ada sisiknya. Nah, gitu. Itu tadi makan. Ya, makan tidur. Baru ini bangun.
0: Iya, nian enak nian tuh. Habis makan tidur, terus nelpon RRI, ya, dak?
2: Iya, betul. Nanti kadang terlelap lagi nih tidur. Nanti sekali jam 3 dengar perempat lagi.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Berarti masih bisa lagu Mbak
0: boleh.
2: Ulan. Mbak Ulan apa Mbak Uci nih?
0: Nah, mana elaknya?
2: Mbak Uci, Mbak Ulan, atau Mbak Nana?
0: Iya, bertiga.
2: Aduh,
0: tuh lah.
2: Aduh, hai.
0: Iya, bertiga tuh lah.
2: Mbak Nana?
0: Nah, mana yang elak lah?
2: Ah, barang aja lah.
0: Iyalah.
2: Mbak-mbak, pokoknya
0: iya,
2: mbak-mbak,
0: pokoknya ya. Mbak-mbak ya. Ini mau lagu apa nih?
2: Satu atau dua?
0: Satu atau dua. Oke, okay, satu
2: atau dua. Pilih Mbak Nana atau Mbak Ulan atau Mbak. Iyalah.
0: Oke, okay, satu atau dua.
2: Salamnya buat Mbak Ulan. Eh, Mbak Ulan apa menan? Ih, dah, ragu dah.
0: Iya, katanya tadi basing lah.
2: Mbak-mbak aja lah.
0: Iya.
2: Buat Mbak Pero juga, Mbak Ajeng, Mbak Ita, Mbak Wati, buat Mbak Eka, buat Kang Ujang, buat Wak Ode, buat Bang JJ, Bang Buari, buat Bang Kodir Budapira, buat Bu Marni, buat semuanya. Buat Pak Amza Yusuf, patronnya lah Pak Amza Yusuf. Buat semuanya aja yang di Prosatu Jambi, buat pengetahuan pertama sampai terakhir.
0: Okay.
2: Buat Mbak yang bertugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, masih di line telepon Prosatu RRI Jambi ya. Selamat siang.
3: Halo juga, selamat siang.
0: Siang, iya. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kemarin Mbak Uci?
0: Iya, insya Allah sehat juga. Sudah ada turun hujan di sana?
3: Kalau di sini belum, tapi dengan sebagian sudah sini.
0: Oh iya, belum ya.
3: Kalau di daerah mana? Bukan daerah Jambi, di luar Jambi. Kalau di sini belum, apalagi di daerah mungkin ya? Ini lagi nunggu-nunggu lah hujan nih. Mana hujan air?
0: Hujan ditungguin ya?
3: Iya, air sumur kan makin lama mungkin.
0: Oh, betul. Iya.
3: Yang dibutuhkan air sekarang.
0: Nyamuk banyak gak sih?
3: Nyamuk enggak.
0: Oh, enggak deh ya?
3: Enggak. Enggak begitu setiap hari hujan nyamuk enggak.
0: Oh, gitu.
3: Ya, kurang lah nyamuknya gitu. Nyamuk-nyamuk, ada nyamuk-nyamuk nakal.
0: Nyamuk-nyamuk nakal. Oke, mau lagu apa ini?
3: Lagunya Pemilik Hati.
0: Pemilik Hati siapa?
3: Armada.
0: Armada, oke. Okay.
3: Mas Salam juga ya.
0: Ya.
3: Salam buat Uji, selamat siang menjelang sore. Selamat berjumpa lagi ya. Bagi Bang Rudi, Bang Amarkan, Amir Yusuf ya. Abang Abdullah, Andika Kelawinata juga ya.
0: Ya.
3: Dan Mbak Disanya, Ibu Mbak Juli, pun juga Putra Banten ya. Yang tadi siapa itu ibu Mama Berlin ya?
0: Tadi Nek Ais, siapa tadi? Nek Yasmin. Nenek Yasmin. Hah? Yang barusan tadi Nenek Yasmin.
3: Oh, Nenek Yasmin.
0: Iya.
3: Ibu Aisyah juga ya, Mama Dia, Bang Juli ya. Ajeng, Ibu Pero juga, Anita. Ya, pokoknya bahasa semuanya lah gitu.
0: Iya.
3: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih di kebersamaan untuk Jambi Siang di 100% Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, kabarnya kabur udaranya.
0: Oh, udaranya nggak baik-baik saja ya?
4: Iya, masih belum tersambat.
0: Iya, jadi belum ada hujan tuh. Tapi kayaknya kawasan Mendalo hujan nggak sih?
4: Belum.
0: Oh, belum juga.
4: Belum ada. Itu yang kemarin tuh cuman rintik lewat aja.
0: Rintik-rintik saja, iya.
4: Iya, cuman lewat aja, cuman paling lewat. 2 menit.
0: Oh iya, berarti apa namanya kabutnya masih tebel ya? Atau gimana hari ini?
4: Iya, apalagi kalau pagi ya. Kalau pagi masih
0: dingin. Oh iya. Kalau sekarang?
4: Sekarang aja kalau masih.
0: Oh. Ya. Iya. Abah mau lagu apa?
4: Ya?
0: Mau lagu apa?
4: Lagunya Ikut Aja dah.
0: Oh, lagunya Ikut Aja. Oke. Okay.
4: Iya, lagu request tadi.
0: Oke. Okay.
4: Salamnya untuk semuanya aja yang monitor ya. Atau yang belum menonton, yang belum bisa masuk atau yang bisa masuk ya. Semuanya aja.
0: Ya.
4: Mbak Uci, selamat siang, Mbak Tuka, sampai selesai.
0: Ya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dengan kondisi kabut asap, dengan udara yang masih tidak sehat ya, pastikan jika keluar rumah gunakan masker kesehatan ya. Ya, masker kain bisa juga, tapi tidak terlalu maksimal ya untuk mengatasi polutan kabut asap ini. Doa kita bersama agar karhutlah ini segera berlalu, Allah turunkan hujan yang deras begitu ya, insya Allah. Baik, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Mohon maaf lahir dan batin ya, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim

tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja, jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada tiga hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Suwandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar KBR dengan informasi update dimanapun Anda berada, Anda tetap hati-hati di jalan, yang dalam perjalanan. Bagi Anda yang mungkin menggunakan roda 2 atau roda 4, terus juga kalau bisa, ini siapapun ya sebenarnya di luar sana tuh dianjurkan untuk menggunakan masker. Karena memang kabut asap untuk kota Jambi dan sekitarnya itu belum hilang, bahkan ini makin pekat. Sini mendung-mendung juga karena mungkin cuacanya mendung dan juga dicampur dengan kabut asap. Untuk Anda, informasi mengenai BMKG ungkap hujan di Jakarta dan sekitarnya dipengaruhi modifikasi cuaca. Harapannya di Jambi juga seperti itu, modifikasi cuacanya berhasil. Walaupun semalam sebenarnya sempat juga ada beberapa wilayah atau daerah di kota Jambi dan sekitarnya itu diguyur hujan, tapi hujannya mungkin sekedar gerimis. Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya selama 2 hari terakhir dipengaruhi operasi modifikasi cuaca atau OMC. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari pada 18 hingga 20 September 2026. Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bandara Pondok Cabe menjadi basis pelaksanaan di Jakarta, sedangkan pangkalan TNI AU Husein Sastra Negara Bandung untuk Jawa Barat. Guswanto menambahkan pelaksanaan OMC dilakukan ketika terdapat dinamika atmosfer Kelvin yang melintas di wilayah kedua provinsi tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca. Lebih lengkap untuk informasi, BMKG ungkap hujan di Jakarta dan sekitarnya dipengaruhi modifikasi cuaca, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggar.
3: Banggalah dengan produk Indonesia. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kita ke informasi lainnya. TNI RAN 2026 catat 4 rekor MURI, libatkan 81.000 peserta serentak nasional. TNI RAN 2026 mencatat 4 rekor MURI melalui pelaksanaan lari serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan 81.000 peserta yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai bagian rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan sekitar 15.000 peserta mengikuti TNI RAN di kawasan Monas, sementara jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 81.000 orang melalui kegiatan serentak di berbagai daerah. Meski demikian, Agus belum menjelaskan secara terperinci 4 kategori rekor MURI yang dicatat dalam kegiatan tersebut. Ia lebih banyak menyoroti antusiasme masyarakat selama mengikuti TNI RAN di kawasan Monas. Menurut Agus, peserta datang dengan beragam alasan untuk mengikuti kegiatan lari tersebut. Sebagian memiliki hobi berlari, sedangkan lainnya memanfaatkan kegiatan untuk berolahraga dan menjaga kebugaran. Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan berlangsung dengan semangat yang tinggi. Kehadiran hadiah undian juga turut menambah kemeriahan TNI RAN bagi masyarakat. TNI RAN di Monas menghadirkan kategori 5K dan 10K yang diikuti masyarakat. Agus turut melepas peserta kedua kategori sebelum kemudian mengikuti lari sejauh 5 km. Pelaksanaan TNI RAN menjadi bagian rangkaian olahraga menyambut HUT ke-81 TNI. Kegiatan olahraga serupa juga diselenggarakan di berbagai satuan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

Rumah Tua Merangin terletak di perkampungan tradisional Rantau Panjang, Kabupaten Merangin. Rumah tua ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada migrasi masyarakat Melayu, khususnya dari Koto Rayo sekitar 700 tahun lalu. Rumah tua ini menjadi saksi bisu dari peradaban dan tradisi nenek moyang yang masih dijaga hingga

pendengar, sore hari ini untuk Anda yang mungkin ingin berikan informasi juga, kami persilakan di line WA 0811 6707 8850 di seputar Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang

yang sedang ada kegiatan tetap semangat. Dan semoga urusannya berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga yang tetap setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz.

kita ke informasi tentang dampak dari karhutlah pada ekonomi dan lingkungan pendengar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih menjadi salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain mengganggu kesehatan, karhutlah juga berdampak serius pada kebakaran sektor seperti ekonomi dan lingkungan. Api bisa menimbulkan kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan vegetasi, juga menurunkan manfaat hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karhutlah juga dapat mengancam keanekaragaman hayati, sebab api bisa menghancurkan habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan karhutlah juga mampu mempengaruhi keadaan tanah, khususnya pada daerah yang tercatat sering mengalami kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kebakaran meningkatkan risiko erosi yang mengurangi fungsi area hutan sebagai daerah tangkapan air. Karhutlah juga mampu mengganggu siklus hidrologi, terutama saat vegetasi dan lahan gambut mengalami kerusakan. Kondisi tersebut bisa menurunkan kemampuan tanah untuk bisa menyerap air, meningkatkan aliran permukaan, serta mempengaruhi kualitas perairan. Kualitas air juga berpotensi menurun akibat perubahan kondisi pada tanah dan meningkatnya sedimentasi setelah kawasan tertentu mengalami kebakaran. Dampak tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan dan juga populasi organisme yang sangat bergantung pada kualitas air. Sementara di sisi ekonomi, karhutlah bisa menimbulkan kerugian karena hasil hutan, lahan produktif, dan sumber penghasilan masyarakat mengalami penurunan. Karhutlah dapat membuat para petani kehilangan pendapatan dan mengganggu berbagai kegiatan usaha. Masyarakat yang bergantung pada hutan juga dapat kehilangan sumber mata pencaharian saat wilayah sekitarnya terbakar. Aktivitas seperti beternak, berladang, berburu, dan menangkap ikan bisa ikut terganggu karena kerusakan lingkungan. Sektor transportasi juga turut terdampak saat asap karhutlah mengurangi jarak pandang di jalur laut, darat, ataupun udara. Kondisi tersebut bisa membuat perjalanan terganggu dan meningkatkan kebutuhan pengaturan terhadap operasional transportasi. Lebih luas lagi, karhutlah juga bisa mengganggu kegiatan pendidikan jika kualitas udara semakin memburuk dan keadaan lingkungan dinilai tidak aman. Badan Nasional Penanggulang Bencana mencatat kejadian karhutlah sebelumnya pernah membuat kegiatan sekolah diliburkan di beberapa daerah yang terdampak. Dampak lainnya juga muncul saat masyarakat kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, atau sumber daya alam. Situasi tersebut berpotensi untuk meningkatkan kerentanan masyarakat selama proses penanganan serta pemulihan pasca kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
4: Iya, sabar Dian.
3: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
4: Eh Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
3: Duh, kelamaan deh.
5: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

0: Siapa yang menyangka pada tahun 1957 lahirlah Radio Jambi? Dalam perang kemerdekaan atau negara dalam bahaya, Jambi ketika itu dalam masalah keamanan sangat rawan, sehingga penguasa keamanan butuh alat komunikasi untuk menginformasikan cepat kabar situasi keamanan pemberontakan yang dilakukan PRRI yang berpusat di Sumatera Barat. Satu-satu pilihan agar informasi tersebar dan cepat di masa itu adalah radio. Penguasa perang membuat hubungan elektronik. Salah satu pelaku sejarah, Haji Asri Rashid, yang merasakan situasi pada saat itu.
1: Jadi waktu itu yang ada itu radio teleponi yang bisa bicara interlokal antar daerah itu melalui radio. Alatnya seperti pemancar. Makanya bisa dipakai untuk telepon antar daerah tanpa kabel. Kalau telepon biasa pakai kabel. Dulu. Sekarang kan masih ada telepon yang pakai kabel. Masih. Dulu semua telepon pakai kabel kecuali radio teleponi. Artinya telepon yang menggunakan alat pemancar radio. Bisa ngomong dari Jakarta, Jambi Bukit Tinggi tanpa kabel, memberikan informasi kepada masyarakat daerah perkembangan daerah pada waktu itu, supaya mereka tahu apa waktu itu yang diperjuangkan oleh Jambi untuk menjadi provinsi.
0: Provinsi Jambi kala itu masih dalam wilayah Kerasidenan, Batanghari, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi kala itu sangat membutuhkan informasi situasi yang terjadi khusus di wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas Radio Jambi merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan dalam status darurat. Petugas radio saat itu, Radio Jambi hanya mengudara 1 jam sehari mulai pukul 18 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan.
1: Yang menyiarkan itu, waktu itu penyiarnya hanya 2 orang. Tapi yang melaksanakan redaksinya, itu ada beberapa orang, banyak orang. Kantornya itulah yang di depan Mandala sekarang itu. Dulu ada rumah di situ. Di situlah kantor Radio Jambi, redaksinya. Tapi kalau studionya untuk nyiar, tapi yang di belakang kantor pos itu radio teleponi. Pos telepon dan telegraf. Dulu namanya pos itu kan itu, pos telepon dan telegraf, PTT namanya. Itu punya pemerintah, kantor pos punya.
2: Oh, kantor pos.
1: Kantor pos punya. Satu kecil di bawah kementeriannya lah. Tapi kan dia dipisah-pisah namanya, kan pos sendiri, telepon sendiri, ini sendiri apa itu radio teleponi, telegraf ini sendiri. Dulu zaman dulu telegraf itu kan pakai morse, main tekan-tekan kalau pakai ini telegrafnya. Tapi kalau radio teleponi ini ngomong, bisa langsung ngomong.
0: Kantor redaksi Radio Jambi pada saat itu berlokasi di kawasan Kampung Enclek, perkampungan orang-orang Cina yang sekarang menjadi kompleks pertokoan Mandala. Sedangkan studio penyiarannya Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos samping kantor Brimob. Sementara pemancar yang dipakai pada saat itu adalah pemancar PTT, pos telegraf, dan telepon. Penanggung jawab keamanan studio Radio Jambi pada saat itu adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Waktu terus berjalan. Kemajuan siaran Radio Jambi dan semakin besarnya minat dan hasrat rakyat Jambi untuk mendirikan RRI, di mana pada tanggal 5 Januari diadakan Kongres Pemuda Daerah Jambi yang kedua, yang tujuannya adalah mendesak kepada BKRD agar selambat-lambatnya pada tanggal 6 Januari 1957 memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan oleh Radio Jambi pada tanggal 24 Agustus 1959. Kemudian dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Pada tahun 1960, dari Jakarta mengirimkan timnya ke Jambi yang diketuai oleh Suprapto.
1: Itulah cikal bakalnya RRI Jambi itu dari situ dulu anunya itu. RRI Jakarta lihat perkembangan itu, dilihatnya memang banyak peminatnya yang dibutuhkan. Maka begitu anunya provinsi bakal jadi itu, jadi provinsi Jambi, langsung RRI-nya pun langsung dibentuk. Dikirim orang-orang dari Jakarta untuk mempersiapkan berdirinya RRI Jambi.
0: Saat itu peran radio berakhir seiring berdirinya RRI Jambi pada tahun 1960 yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, kawasan Murni Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Iya, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

Pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih dimanapun Anda berada. Dan kami harap untuk Anda yang sedang bepergian menggunakan roda 2 maupun roda 4 selalu siap dengan maskernya, karena cuaca memang untuk kota Jambi dan sekitarnya ini makin mendung, makin berasap alias kabut asap. Dan informasi lainnya, pendengar, Indonesia jadi tuan rumah IAWP 2026. Ratusan polisi dari 43 negara berkumpul di Bali. Sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi internasional International Association of Women Police atau IAWP 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua, Minggu 20 September 2026. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Untuk informasi, Indonesia jadi tuan rumah IAWP 2026, ratusan polisi dari 43 negara berkumpul di Bali. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selana sudah nggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya, emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.
4: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut langkai atau pelangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara 2 pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Pendengar, kita ke informasi lainnya. Untuk kalian yang tetap setia bersama kami, selamat sore, atau mungkin ada yang baru bergabung di 88,5 MHz yang mendengarkan melalui streaming atau RRI digital. Informasi lainnya, tanaman hias Indonesia kian diminati, ekspor florikultura capai 3,51 triliun rupiah. Ekspor florikultura Indonesia dilaporkan mencapai 3,51 triliun pada periode Januari hingga 14 September 2026. Ini menunjukkan bahwa tanaman hias asal Indonesia kian berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi dan memiliki potensi pasar internasional. Badan Karantina Indonesia atau Barantin menyatakan

Ekspor tersebut mencakup 59,6 juta komoditas yang menjangkau total 96 negara. Di antaranya bibit bunga krisan, Sainpaulia dan lilium, serta tanaman akuarium dan bibit tanaman hias. Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Baratin, maksud kami Barantin Abdullah Rahman, mengatakan jenis tanaman hias yang bernilai ekspor sangat beragam. Menurut dia, anturium menjadi salah satu tanaman yang memperoleh nilai tinggi dan sangat diminati pasar luar negeri. Abdul menambahkan komoditas pencinta tanaman hias didominasi kalangan muda yang tersebar di seantero negeri. Kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Lampung. Untuk mendukung kegiatan ekspor, Barantin melakukan pembinaan sejak fase pemeliharaan tanaman hingga memenuhi persyaratan dari negara tujuan. Ini dilakukan melalui fasilitas screen house agar tanaman tumbuh dengan sehat sebelum kemudian dikirim ke pasar internasional. Barantin memastikan tanaman hias untuk ekspor tidak membawa penyakit dan hama yang nantinya menjadi perhatian negara tujuan. Persyaratan karantina bervariasi di tiap negara karena organisme yang dianggap biasa di Indonesia belum tentu diterima negara lain. Beberapa tanaman florikultura yang diekspor Indonesia mencakup bibit krisan, bunga krisan, anggrek, serta bibit anturium. Pengembangan varietas baru yang dilakukan melalui persilangan juga menjadi peluang yang bisa memperkuat daya saing tanaman Indonesia. Pemahaman terhadap aturan karantina dinilai penting bagi eksportir dan petani sebelum mengirim tanaman ke negara lain. Karena itu, Barantin secara rutin memberikan edukasi tentang persyaratan negara tujuan melalui jaringan layanan karantina di berbagai daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf, maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah Ma, aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Setiap bulan banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Masih kami adakan informasi lainnya pendengar ya. Komu Gorilla Prai Enrichment pada perayaan HUT ke-162 Bangun Ragunan. Seekor gorila bernama Komu menjadi bintang pada perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-162 Taman Margasatwa Ragunan. Penghuni tempat wisata itu mendapat enrichment atau pengayaan berupa pemberian pakan menggunakan rolling barrel portable. Ini merupakan sarana pengayaan berbentuk tong yang dapat digerakkan oleh satwa. Pakan ditempatkan pada sarana tersebut agar Komu terdorong untuk bergerak dan mengeksplorasi lingkungan. Pada kegiatan tersebut, Komu terlihat mendekati rolling barrel dan mengambil pakan yang telah disiapkan. Aktivitas itu memberikan stimulasi fisik sekaligus mendorong gorila itu bergerak lebih variatif. Enrichment dirancang untuk membantu satwa mengekspresikan perilaku alaminya selama berada dalam perawatan. Sarana pengayaan ini juga digunakan untuk mencegah satwa mengalami aktivitas yang monoton. Untuk info, Komu Gorilla Prai Enrichment pada perayaan HUT ke-162 Ragunan, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar, beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian, tarhim, dan tanda waktu beduk azam maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tidak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang amat buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia, apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik, dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu."

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian dan nanti dilanjutkan tanda waktu tarhim dan tanda waktu beruk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Pada suatu ketika, ada seseorang Muslim ingin menunaikan sholat berjamaah di masjid. Didapatinya orang tengah melakukan sholat sendiri-sendiri. Ia menyangka mereka sedang melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tetapi setelah selesai ternyata, mereka menunaikan sholat fardu sendiri-sendiri. Rupanya, masih banyak umat Muslim yang belum mengetahui betapa besar pahala sholat berjamaah, sehingga mereka melakukan sholat fardu sendiri-sendiri di satu masjid dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat."

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa solidaritas umat Islam sudah semakin tinggi. Bila ada bencana alam, umat Islam dengan cepat memberi bantuan, misalnya dengan mengumpulkan pakaian bekas, bahan makanan, uang, serta peralatan lain. Menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam yang mampu juga membantu yang lemah, baik itu berupa pakaian, beras, uang, maupun yang lain. Demikian pula, makin banyak dari kita yang peduli terhadap anak yatim, orang tua jompo, dan orang-orang lemah. Namun, masih banyak orang yang memberi pakaian tak layak pakai terhadap orang lain, memberi beras berkualitas rendah kepada orang, sementara dirinya sendiri memilih beras berkualitas tinggi. Karena itu, semoga ayat tersebut tadi menjadi pegangan bagi kita.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa yang kamu kerjakan, hah? Kamu rasakan ini, hah?
3: Aku takut. Papa sering main pukul.

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Leslie Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Kita beralih ke informasi lain. Lamhot Sinaga salurkan bantuan 520,8 juta rupiah untuk warga Samosir. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyalurkan bantuan sekitar 520,8 juta rupiah kepada warga. Bantuan disalurkan dalam rangkaian pelantikan pengurus PPTSB Cabang Samosir 1, 2, dan 3 periode 2026 hingga 2030. Lamhot mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kepada sesama. Menurut dia, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk saling membantu. Menurutnya, pertemuan keluarga besar Toga Sinaga tidak hanya menjadi ruang memperkuat hubungan kekerabatan. Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk saling membantu melalui berbagai bentuk kepedulian. Untuk informasi, Lamhot Sinaga salurkan bantuan 520,8 juta untuk warga Samosir. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
2: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
1: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
2: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
1: Maksud lo?
2: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
1: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
2: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
3: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

0: merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dari dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

Untuk rekan-rekan dimanapun berada, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Minggu 20 September 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Suhu udara berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 92%, arah angin timur laut hingga tenggara, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 20 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 161 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, 8 titik panas, Merangin 1 titik panas, Muara Jambi 34 titik panas, Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Tanjung Jabung Timur 109 titik panas, Kabupaten Tebo 6 titik panas. Forecaster on duty Heri Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih untuk Anda pendengar. Kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Warta Berita Sentral kembali hadir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi, sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Terus, kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Narusiregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

Untuk arah pendengar, informasi lainnya mengenai pembangunan rambung jembatan Kuta Blang Biren Aceh resmi dibuka. Pembukaan permanen jembatan Krueng Tingkem Kuta Blang Kabupaten Biren Aceh akhirnya rampung. Jembatan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum atau PU itu mulai dibuka untuk umum setelah menjalani uji coba fungsional Minggu 20 September 2026. Demikian disampaikan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera, Safrizal ZA di Banda Aceh, Minggu 20 September 2026. Ia mengatakan uji coba atau open traffic dilakukan oleh unsur Kementerian PU bersama pemerintah Kabupaten Biren. Penyelesaian proyek ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi Belanda Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia mengapresiasi Kementerian PU beserta jajarannya, BUMN kontraktor utama PT Adikarya atau Persero, kontraktor lokal PT Krueng Meu, Pemkab Biren, serta seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan proyek. Adapun nilai kontrak pembangunan permanen jembatan Kuta Blang mencapai Rp107,5 miliar, sementara total pagu, paket penanganan darurat dan infrastruktur di lokasi tersebut mencapai Rp251 miliar. Anggaran tersebut mencakup seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari pemasangan dan perawatan berkala jembatan Bailey, pembangunan struktur utama menggunakan baja girder, hingga penerapan metode teknologi incremental launching. Pekerjaan juga mencakup pengecoran dinding pengaman beton atau parapet di kedua sisi jembatan. Semula pembangunan jembatan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026, namun proses pengerjaan sempat dihentikan sementara ketika terjadi transisi dari masa tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Safrizal, perubahan status tersebut membutuhkan penyesuaian mekanisme kerja yang berkaitan dengan ketentuan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau LKPP. Proses penyesuaian berlangsung hampir satu bulan sebelum pembangunan kembali dilanjutkan. Untuk anda pendengar, Jambi malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk anda, untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
3: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Dio, jangan. Itu HP kakak mau pakai belajar online.
1: Ayah, boleh ya dia pinjam HP kakak sebentar saja.
2: Dio, jangan ganggu kakakmu ya. Kakak mau siap-siap belajar dulu. Dio main sendiri dulu ya sambil tunggu kakak.
1: Iya deh, ayah.

0: pita rambutnya diikat di sini dan di sini. Nah, selesai. Cantik anak ayah.
1: Kok sisirnya ke arah kanan? Mama biasa menyisir rambut adik ke sebelah kiri, kemudian dikepang.
0: Ya sudah. Nah, rambut adik sudah seperti princess di film-film.
1: Ayah, nggak ada princess yang rambutnya seperti kue putar, ayah.
0: Padahal belajarnya online, tapi gayanya... keturunan dari mama ya.

0: Ayah, lihat dia buka maskernya.
1: Iya, maskernya dipakai lagi, Nak.
0: Kan cuma kita bertiga, Ayah.
1: Ini kan di luar rumah, sayang. Bagaimana kalau tiba-tiba kita bertemu orang lain?
0: Dengar itu. Ya, tunggu. Kak Gina, cepat. Cacingnya udah mau terbang. Sejak kapan cacing bisa terbang? Itu capung, Gio. Ayah, masa Gio tidak tahu beda cacing dan capung?
1: Mungkin Gio salah sebut. Iya kan, Gio?
0: Iyalah, iya. Masa Gio sebodoh itu? Atau ini gara-gara kita kelamaan di rumah? Makanya jadi lupa kan perbedaan cacing dan capung?
1: Kamu bisa aja, Gin. Ini kode kan buat Ayah untuk ajak kalian berdua jalan-jalan.
0: Yeay, kita sudah sampai!
1: Iya benar, sayang. Kita sudah sampai. Yuk kita Al-Fatihah dulu.
0: Ayah, biar Gina yang taburin bunganya ya.
1: Iya, sayang.
0: Ayah, Gina masih sedih kalau ingat kejadian di rumah sakit.

0: Ya Tuhan, begitu berat cobaan ini. Istriku, ibu mertuaku, semua dirawat karena virus jahat ini. Ma, Mama bertahan ya. Papa akan selalu ada di samping Mama. Semua sedang berjuang. Ibu juga sedang berusaha untuk sembuh. Anak kita Gio, Gina, juga menunggu Mama. Ma, biasanya sore-sore begini, Mama sudah buatkan Papa kopi. Sekalipun rasanya sering tidak pas dengan selera Papa, kadang kurang gula, kadang kemanisan, tapi Papa rela kok, Ma. Yang penting Mama yang buatkan.
1: Gini, kapan kita bisa bertemu Mama dan Papa?
2: Tante, kapan Mama dan Papa keluar dari ruangan itu?
3: Sabar ya sayang, kita doakan saja Mama dan Nenek kalian cepat sembuh ya.

0: Gina. Dios ini sayang. Kita semua yang sabar ya.
1: Tante, siapa yang meninggal?

0: Gina, sudah selesai tabur bunganya?
1: Iya, Papa.
0: Nanti kalau kesini lagi, bareng Mama ya.
1: Apa? Mama? Bukannya ini makamnya Mama?
0: Bukan, sayang.
1: Terus, ini makamnya siapa?
0: Ini makam nenek kalian. Mama kalian selamat, tapi harus menyelesaikan pengobatannya jauh dari tempat ini. Ayah sengaja tidak memberitahu kalian berdua, karena kalian masih kecil. Ini ada surat Mama buat kalian.

Kalian berdua, apa kabar sayang? Maaf, Mama tidak bisa sering menelpon. Mama sedang berusaha untuk bisa pulih sepenuhnya, agar bisa kembali bersama-sama dengan kalian. Mama tahu, kalian pasti sedih kehilangan nenek. Apalagi saat ini kalian berada jauh dari Mama. Tapi Mama tahu, kalian anak-anak yang kuat dan pintar, dan pasti bisa melewati semua ini. Dengar-dengaran sama Ayah ya, jangan suka melawan. Gio juga, jangan nakal ya. Dan maafkan Ayah kalau tidak pintar mengepang rambutnya Gina. Kalau Mama sudah sembuh, Mama akan mengikat rambut Gina dengan sangat cantik. Sampai ketemu sayangnya Mama.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini? Yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian. Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya. Mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali mau sidang informasi menjelang nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Ya, informasi berikut ini Eka HBI ini soroti 25 beras sertifikasi diduga langgar label. Ya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI menyoroti temuan pemerintah terhadap 25 merek beras terfortifikasi beras tersebut diduga tidak sesuai dengan informasi pada label. Ada ketidaksesuaian kandungan dengan label dapat berkaitan ya ini dengan hak konsumen dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI Tulus Abadi saat berbincang dengan Pro 3 RRI. FKBI menjelaskan fortifikasi merupakan proses penambahan zat gizi seperti vitamin dan mineral ke dalam produk pangan. Dalam produk beras fortifikasi, kandungan yang ditambahkan seharusnya sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada label kemasan. Nah, persoalan menjadi serius ketika informasi yang diterima konsumen melalui kemasan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Konsumen membeli produk dengan harapan mendapatkan tambahan asupan vitamin dan juga zat gizi. Sementara itu, temuan pemerintah terhadap beras fortifikasi mencakup persoalan perizinan, laboratorium, dan juga pelabelan. FKBI menyoroti adanya label yang dinilai tidak dapat dibaca dengan jelas secara kasat mata. Temuan tersebut kemudian berkembang hingga mencakup 25 merek beras fortifikasi yang dinilai tidak sesuai. FKBI menyebut persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari aspek administratif tetapi juga dari perspektif perlindungan konsumen. Kita beralih ke informasi berikut ini, 57 pelajar di Kendari keluhkan kesehatan usai santap MBG, BGN investigasi. Badan Gizi Nasional BGN melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan. Ini terjadi setelah pelajar menyantap makanan bergizi gratis MBG yang didistribusikan SPPG Watu Bangga Baruga, kata Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kendari Mulyadi mengatakan investigasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pengadaan bahan pangan, penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan juga prosesan hingga pendistribusian makanan. Sampel tersebut juga telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda, ini Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dilakukan pengujian. Selain itu, petugas balai, ini pengawasan obat dan makanan BPOM, turut mengambil sampel makanan di SPPG Watu Bangga Baruga. Untuk mencegah kejadian serupa terulang di SPPG lainnya, BGN juga meminta seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan terhadap standar keamanan pangan dan juga pengawasan mencakup kualitas makanan didistribusikan pada penerima manfaat. BGN juga meminta setiap SPPG konsisten menerapkan seluruh ketentuan pelayanan makanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi ketentuan tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan pemerintah kota siap berkoordinasi dengan SPPG dalam pengawasan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Nah, pengawasan dilakukan sejak bahan pangan diterima, termasuk juga memastikan kelayakan dan juga kualitas beras, sayuran, daging, serta ikan sebelum digunakan dan juga didistribusikan melalui SPPG. Ia juga mengapresiasi kesiapsiagaan petugas medis, aparat TNI, Polri, serta SPPG dalam menangani para pelajar yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Dan juga pemeriksaan sampel makanan masih berlangsung dan juga memastikan penyebab kejadian tersebut.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di perusahaan.

Ya, kembali masih bersama di Musi dan Informasi. Informasi berikut ini perkiraan harga emas pekan depan di tengah gejolak perang dan juga politik di AS. Ya, harga emas dunia diperkirakan akan mengalami fluktuasi yang tajam pekan depan karena tekanan faktor eksternal. Dan juga kondisi ini akan mempengaruhi harga logam mulia di dalam negeri yang mulai merangkak naik akhir pekan kemarin. Eskalasi konflik Timur Tengah akan menjadi pemicu utama fluktuasi harga emas dunia. Situasi berpolitikan di Amerika Serikat jelang pemilu sela serta kebijakan Bank Sentral AS ikut mempengaruhi pergerakan harga emas. Menurut analisis pasar uang dan juga komoditas Ibrahim Aswabi di Jakarta pada Minggu 20 September 2026. Menurut Ibrahim, harga emas dunia pada akhir pekan ini bergerak naik ditutup level 4.378 per tron on US dollar untuk sepekan ke depan. Harga emas diperkirakan bergerak di level support ini 4.250 US dollar dan juga level resistennya ini mencapai 4.533 US dollar per troy ounce. Sementara Ibrahim memperkirakan harga minyak dunia pekan masih tinggi antara 90,30 US dollar sampai dengan 102,50 US dollar per barel. Sedangkan indeks dolar AS diperkirakan akan bergerak di level 99,40 hingga 101,20. Menurutnya konflik geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah menyebabkan harga minyak masih tinggi dan juga pertikaian antara kelompok Houthi dan juga Arab Saudi serta AS dan juga Iran membuat lintas pasokan minyak terganggu. Pada saat yang sama, perang antara Rusia dan juga Ukraina kembali memanas dan juga menargetkan kilang-kilang minyak. Kondisi ini semakin memperburuk ketersediaan pasokan minyak dunia. Dan juga di sisi lain terjadi pertarungan sengit antara Partai Republik dan juga Partai Demokrat menjelang pemilu sela di AS. Dukungan Trump terhadap Zionis Israel hingga politik uang yang dilakukan Trump menjadi isu panas jelang pemilu bulan November mendatang. Pada saat yang sama terjadi ketegangan antara Presiden Trump dan juga Ketua The Fed Kevin Walsh terkait kebijakan suku bunga. Trump tetap menginginkan suku bunga diturunkan namun The Fed malah menaikkan suku bunga di bulan September ini. Dan juga kombinasi kekisruhan geopolitik dan juga kebijakan suku bunga di AS membuat ketidakpastian masih tinggi sehingga menimbulkan gejolak pada nilai tukar mata uang dan juga harga komoditas utama dunia. Kita beralih ke informasi berikut ini, Ragunan diprediksi dikunjungi 30.000 orang. Taman Marga Satwa Ragunan diperkirakan dikunjungi lebih dari 30.000 wisatawan pada Minggu 30 September 2020. Kawasan wisata tersebut sudah ramai sejak dibuka pukul 6 waktu Indonesia Barat. Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang P mengatakan banyak keluarga datang sejak pagi. Aktivitas olahraga juga turut meramaikan kawasan jogging track. Bambang mengatakan jumlah kendaraan yang masuk di kawasan Ragunan juga berada di atas kondisi normal dan juga pengelola memperkirakan jumlah pengunjung hari ini mencapai lebih dari 30.000 orang. Menurut Bambang, kapasitas ideal Ragunan berada pada kisaran 30.000 hingga 40.000 pengunjung. Ragunan pernah menerima hingga 100.000 pengunjung, namun kondisi tersebut membuat kawasan terlalu padat dan juga kurang nyaman. Cuaca yang mendukung turut membantu aktivitas wisatawan pada Minggu pagi hingga siang dan juga pengelola juga menyiapkan petugas dan juga area parkir tambahan untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan. Bambang mengatakan informasi kegiatan melalui media sosial Ragunan turut mendorong masyarakat datang. Selain kegiatan bersama komu, ini komunitas jumlah atraksi satwa lainnya disiapkan dengan waktu berbeda. Pada akhir pekan jumlah pengunjung Ragunan memang dapat mencapai puluhan ribu orang. Data Wahyudi Bambang pada awal 2026 menunjukkan kunjungan minggu dapat berada pada kisaran 20.000 hingga 30.000 orang.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Dan pendengar di 88,5 MHz. Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz Marubungo. Ada Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, malam hari ini Bang Adi akan mengajak kita, temanya adalah anak tangga. Ya, apakah di rumah Anda masih ada tangga atau semuanya rata aja gak ada tangganya gitu ya? Karena kalau rumah-rumah dulu ini semuanya rata-rata bertangga. Kenapa rumahnya bertangga? Karena memang rumahnya rumah panggung gitu ya. Jadi harus memang dibuat ada tangganya untuk naik ke atas rumah. Ya, ada filosofi anak tangga melambangkan perjalanan hidup, proses mencapai kesuksesan dan juga tahapan pertumbuhan diri. Nah, proses dan tahapan kesuksesan atau tujuan tidak mencapai dalam satu malam saja, melainkan melalui langkah demi langkah yang konsisten. Tidak ada tangga kedua, ketiga, keempat. Pasti ada tangga pertama untuk menuju kesuksesan tersebut. Ya, kesabaran dan ketekunan. Menaiki tangga mengajarkan kita untuk sabar menghadapi setiap tingkatan, tanjakan, tanpa terburu-buru untuk melompat dan proses tersebut. Ya, belajar dari pengalaman. Setiap anak tangga yang sudah dilewati memberi pelajaran berharga untuk pijakan yang lebih kuat di tingkat berikutnya. Dan juga kerendahan hati. Tangga mengingatkan bahwa untuk berada di posisi tinggi, kita harus mulai dari pijakan terbawah, yaitu dari lantai dasar. Ya, jumlah ganjil dan juga keberuntungan. Dalam tradisi beberapa rumah adat di Indonesia, jumlah anak tangga sering dibuat ganjil karena dipercaya membawa kebaikan dan juga keberuntungan. Ya, di 0811607885 0, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, buat Bang Abdullah, apa kabarnya malam hari ini? Bang Jiji, Bang Kadir, CS gitu ya. Bang Ujang, Jembatan Mas juga, apa kabar malam hari ini? Sudah tidur belum gitu ya? Bang Arman, Bang Ramlan di Tunas Mudo, Bang Rudi di Sengeti, Bang Ijal Anso Duo gitu ya. Bang Tamrin juga, apa kabarnya malam hari ini? Bang Simon juga, apa kabar? Bang Juli, semua abang-abang gitu ya, yang lagi monitor juga malam hari ini. Dan tentunya banyak aktivitas juga, walaupun hari Minggu gitu ya, banyak pergi kondangan atau juga pergi libur jalan-jalan atau juga berkebun sambil menikmati santap siangnya bersama keluarga ada juga gitu ya. Dan atau Anda hari ini bergotong royong bersama keluarga, tetangga dan lain sebagainya.

0: Ya, tentunya menjadi sukses adalah idaman setiap individu, terutama di bidang karir. Banyak kriteria kesuksesan, mulai dari jabatan, variasi tugas, kelulusan, wewenang, atau banyak bawahan yang dikoordinasikan, kompleksitas manajemen, dan juga besarnya penghasilan dalam bekerja. Ukuran kesuksesan bersifat subjektif, sama halnya ukuran kebahagiaan individu. Namun terdapat kesamaan dalam hal kesuksesan, yaitu kesuksesan sebagai bentuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan upaya untuk mengembangkan potensi-potensi diri yang dimiliki, kemudian diharapkan dapat memfasilitasi atau juga memberdayakan orang lain untuk juga mengalami pengembangan aktualisasi diri. Ya, pencapaian kesuksesan yang ditargetkan setiap individu juga berbeda-beda. Analogi pencapaian kesuksesan individu adalah seperti perjalanan menaiki anak tangga. Setiap anak tangga dapat menuntun menuju ke beberapa lantai. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mas Tarsan, Bang Adi.
0: Mas Tarsan. Apa kabar Mas Tarsan malam hari ini?
1: Sehat, Bang Adi.

0: Bayang Lencir Pak Adi.
1: Oh, Bayang Lencir gitu ya. Iya.
0: Kemarin Bang Adi bilang di Bajubang.
1: Mm-hmm. Oh, gitu ya. Iya. Bang Adi lupa aja gitu ya. Bayang Lencir. Iya. Kemarin kondak sebut Sungai Lilin gitu kan. Tambah jauh lagi gitu kan.
0: Tambah jauh lagi. Masuk ke jajan dari sini.
1: Iya. Oke deh. Malam hari ini tema kita yaitu anak tangga gitu ya. Anak tangga ini bisa benar-benar anak tangga benar atau juga untuk mencapai kesuksesan itu butuh waktu, proses gitu ya. Kita nggak bisa juga melangkah langsung dari tangga pertama langsung ke tangga 10, nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Kalau menurut Mas Tarsan sendiri gimana nih?
0: Iya benar Bang Adi, punya pengalaman nih. Waktu itu saya ingin tangga lah gitu kan. Cuma sekali pale saya ini bilang dihitungnya ganjil itu anak tangganya.
1: Iya, ada orang hitungnya ganjil gitu ya.
0: Jangan kalau ganjil jangan.
1: Jangan genap gitu ya, misalnya 2, 4 gitu ya. Lebih baik tuh 5, 3 gitu ya.
0: Pokoknya maksudnya jangan ganjil, 8 boleh gitu.
1: Yang harusnya ganjil atau ini?
0: Kalau di tempat saya tuh harusnya genap itu Bang Adi.
1: Oh gitu ya. Oh, ada yang genap, ada yang ganjil juga gitu ya. Iya.
0: Ya tahu tuh filosofinya.
1: Di sini kan ada jumlah ganjil itu apa dan keberuntungan. Dalam tradisi beberapa rumah adat di Indonesia ini jumlah anak tangga itu sering dibuat ganjil gitu ya.
0: Ganjil.
1: Iya. Jadi ganjil itu positif lah dibilang gitu.
0: Mungkin beda
1: beda tempat, daerah. Beda daerah beda lagi gitu ya filosofinya gitu ya.
0: Oke,
1: iya. Iya deh.
0: Itu aja ya, langsung saya kasih tambah lagi jadinya.
1: Iya. Tapi kalau tangganya tambah banyak, berarti rumahnya bertingkatnya banyak juga gitu kan?
0: Tapi kalau di tempat saya rata-rata hampir setiap rumah itu punya.
1: Punya anak tangga?
0: Iya, walaupun sedikit, rendah gitu kan.
1: Iya.
0: Suatu saat itu dibutuhkan.
1: Dibutuhkan gitu ya.
0: Kalau mau ngambil nangka, mau disayur itu kan susah manjatnya banyak.
1: Harus pakai tangga gitu ya. Oke, tangganya ada dibikin dari kayu, ada juga dari bambu atau juga besi kalau sekarang gitu ya.
0: Iya. Itulah yang modern sekarang kan pakai stainless itu.
1: Oh, ya ada yang aluminium juga gitu kan. Kalau orang mau pasang ini kabel-kabel gitu kan, dia tangganya pendek tapi ketika ditarik jadi panjang gitu ya.
0: Iya, berubah zaman, berbeda keadaan.
1: Gitu. Keadaan gitu ya. Beda-beda jadinya gitu ya.
0: Oke, Bang Adi.
1: Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Aku Pemujamu, ada juga Jangan Kau Pergi, ada juga Tak Lagi Bisa, ada juga Yang Tak Pernah, ada Tanpa Senyummu.
0: Yang Jangan Kau Pergi, Bang Adi.
1: Jangan Kau Pergi, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Ya, yang Bang Adi sebutkan tadi, nah.
1: Semua-semuanya
0: ada
1: gitu
0: Bang
1: ya.
0: Ada Bang Amran, ada Bang Cici, ada
1: Siap.
0: CS. Ada Mbak Sinta belum disebut tadi.
1: Oke.
0: Okay. Bang Sule, Pak Dekodra, Pak Desa Dewo. Semuanya Pro Satu yang dari bar sampai ke Cimililit lah.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Makasih Bang Adi.
1: Oke, okay, makasih juga Mas Tarsan.
0: Mudah-mudahan nikmati saja keadaan seperti ini.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabut asap gitu ya. Jadi kabut asap ini tampaknya sudah kemana-mana gitu ya. Ya bahkan ini hati-hati dengan apa ya, semak belukar juga pada kering gitu ya, gampang sekali terbakar. Apalagi jangan sampai buang puntung rokok sembarangan gitu. Seperti kemarin malam gitu ya, Bang Adi ada ini bakar sampah gitu. Sampahnya sedikit banget gitu ya. Tapi memang dijaga gitu, pakai air, pakai ini untuk supaya jangan menyebar gitu kan. Jadi kalau dia tinggi langsung dimatikan. Ternyata sudah pasti disiram gitu, sudah mati gitu, benar-benar sudah padam gitu. Ternyata malamnya itu enggak tahu ada ini hidup gitu. Langsung disiram lagi deh gitu ya. Ya memang kalau mau bakar sampah gitu ya, lebih baik jangan dulu deh. Lebih baik dibuang aja karena bakar sampah juga enggak boleh gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya, ketika kalau dibakar sampah juga harus dijaga benar gitu ya, jangan sampai ditinggalkan karena sangat-sangat tidak baik ditinggalkan karena mungkin percikan apinya kemana-mana, jatuh ke rumput.

0: yang sudah mati, kering lagi gitu, gampang hidup juga. Karena asapnya sudah kemana-mana. Biasanya kalau sudah ada asap itu kan, itu tanda-tanda munculnya api gitu ya. Apalagi sekarang untuk kota Jambi dan sekitarnya, memang kabut asapnya cukup-cukup tebal gitu ya. Makanya kalau buat Anda yang ingin keluar rumah, pastikan juga kalau nggak penting-penting banget gitu ya, jangan keluar deh gitu ya. Kalau mau keluar, pastikan juga pakai masker gitu ya. Karena tenggorokannya nggak enak, dada juga nggak enak, hidung juga nggak enak dibuatnya gitu kan. Kita kalau menghirup itu terasa deh agak gimana bagian dada gitu ya, bagian paru-paru ini agak semut-semut lah gitu ya. Ya, kembali buat Anda yang gabung bersama di teleponnya di 0811607078850, Bang Adi nantikan, silakan aja. Ya, tentunya pencapaian kesuksesan yang ditargetkan setiap individu juga berbeda-beda. Analogi pencapaian kesuksesan individu adalah seperti menjalankan menaiki anak tangga. Nah, setiap anak tangga itu dapat menuntun menuju beberapa lantai, mulai dari lantai dasar hingga lantai paling tinggi. Nah, setiap lantai adalah tujuan yang menggambarkan tercapainya target individu. Dan setiap individu dapat menetapkan akan menuju lantai berapa gitu, sesuai dengan kepentingannya. Jadi kepentingannya ini adalah sebuah kebutuhan yang akan dicapai. Untuk mencapai kebutuhan tersebut butuh arah dan usaha. Arah ini membimbing untuk fokus pada lantai berapa yang akan dicapai. Usaha membahas tentang beberapa cepat individu mencapai lantai yang dituju. Anak tangga merupakan sebuah sarana mengekspresikan arah dan usaha. Nah, target yang sama yaitu lantai yang sama akan dapat mencapai dengan arah dan usaha yang berbeda setiap individu. Untuk mencapai lantai yang dituju, meskipun individu sudah tahu arahnya dengan menaiki anak tangga tertentu, namun masih bisa membelokkan arahnya. Sementara waktu ke lantai yang berbeda, waktu-waktunya akan kembali menuju lantai yang merupakan tujuan awalnya. Terdapat kepuasan tersendiri mencapai lantai yang dituju dengan mencapai lantai lain terlebih dahulu. Nah, sebaliknya pula, terdapat individu yang langsung menuju lantai yang dituju. Terdapat kepuasan juga mencapai lantai tersebut secara langsung. Nah, kecepatan mencapai lantai yang dituju ini berbeda-beda. Terdapat individu yang memiliki anak tangga satu per satu, dan ada juga menaiki anak tangganya langsung dua-dua, bahkan lebih. Ada juga yang menaiki anak tangga langsung tanpa beristirahat gitu ya, dan sebaliknya. Harus beristirahat untuk mengatur napas, kemudian melanjutkan kembali. Namun baik yang satu per satu ataupun yang lebih dari satu per satu menaiki anak tangga yang langsung atau tidak harus beristirahat, sementara waktu semuanya merasa menikmati proses menaiki anak tangga menuju lantai yang dituju. Oke, Bang Adi, terima kembali. Halo, malam.
1: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Palu.
0: Dari Palu. Ibu Farida, apa kabar Ibu Farida?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Bang Adi juga gimana
0: kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga. Cuman kabut asap aja di sini banyak banget gitu kan. Udah hampir satu bulan nih ya? Anak-anak enggak sekolah gitu. Hari ini masuk, besok enggak. Iya. Kita kalau keluar dari studio ini rasanya tuh enggak enak banget menghirup udara di luar gitu. Iya, mata pun terasa perih juga gitu ya. Kadang tuh rasa kunang-kunang juga. Bisa jadi kan apa ya? Keracunan asap juga enggak tahu gitu kan.
1: Iya, itu berbahaya ya.
0: Iya, rasanya enggak enak banget. Ini beberapa teman juga sudah suaranya agak parau gitu ya. Ada juga yang sudah enggak enak banget gitu ya, bersin-bersin, batuk-batuk gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau sore-sore setengah, sore kan sudah hujan. Dua hari lalu hujan, iya. Tapi untuk sebagian daerah untuk Sulawesi Tengah belum juga hujan. Cuma ada beberapa kabupaten ya ada hujan.
0: Iya, kalau di sini hujannya itu jarang. Tapi kalau kabupaten Kerinci untuk beberapa hari yang tadi pun hujan juga katanya. Tapi kalau untuk di kota Jambi, di Kerinci gitu kan, karena Kerinci kan dekat dengan gunung juga. Gitu. Kalau di sini itu kan jauh di kotanya gitu kan. Jadi hujannya itu ada malam minggu kemarin, nggak salah. Malam minggu ya, malam ini, malam Sabtu. Itu sempat sih bakal dipulang malam itu terasa ada titik-titik air, tapi nggak hujan gitu. Nggak turun, turunnya itu setetes, tapi udah tuh hilang. Setetes, hilang lagi. Nggak ini, nggak hujan gitu dibuatnya.
1: Iya, moga-moga cepat berhujan ya.
0: Iya. Iya, boleh dibilang juga.
1: Kalimantan kayaknya sudah ya, Kalimantan. Karena kan nggak salah.
0: Apa?
1: Karena mungkin kita mungkin kalau di Sambas, Kabupaten Sambas, sama apa ini maksudnya, sama kemarin pemadam itu yang dari Jepang.
0: Oh, datang ya dari Jepang gitu ya. Kalau di sini
1: ke Palangkaraya.
0: Iya, kalau di sini water bombing aja dari PNBB, yaitu dari apa, dari polisi, TNI gitu kan, memadamkannya juga dari Manggala Agni juga gitu kan. Cuman iya, memang apa ya, kabut asap ini ada yang nakal-nakal juga mungkin gitu kan. Jadi iya, ya susah lah kita untuk ngomongnya gitu kan. Tapi memang ya kepedulian kita bersama lah gitu ya. Karena memang kalau Jambi ini kan boleh dikatakan hutannya juga masih banyak, rawa-rawa juga. Jadi kalau rawa-rawa tuh lahan gambut lah gitu. Kalau terbakar itu kan dia seperti apa ya, kasur kapuk gitu. Asapnya ada, apinya nggak ada, merayap gitu kan. Jadi rasanya nggak enak banget deh.
1: Kalau di Jambi berarti dekat pegunungan ya?
0: Nggak, jauh sih. Kalau untuk di kotanya jauh. Tapi kalau dekat dengan Gunung Kerinci, kabupatennya dekat sih. Ada kabupaten apa, Kerinci, ada Sungai Penuh, kota Sungai Penuh gitu kan. Tapi kalau untuk ini jauh sih. Cuman kebunnya kan banyak tuh. Areal-areal hutannya gitu kan. Ada juga gambutnya, ya gambut ini yang agak ini, kalau keringnya itu luar biasa gitu, disulut api aja selesailah gitu, terbakar langsung.
1: Tapi asapnya bisa ke kota ya, kota Jambi.
0: Iya, asapnya kan kemana-mana tuh kalau sudah ini, angin, bergantung angin, anginnya muter-muter.
1: Oh iya, angin ya.
0: Iya.
1: Kencang anginnya ya.
0: Kencang tuh kadang kencang enggak, dia tuh paling ininya tuh asapnya tuh paling tebal tuh biasa pagi sama sore. Karena pagi sama sore itu kan ya, agak sedikit kalau lembab. Lembab dia turun.
1: Kalau gitu, panasnya itu berapa derajat itu?
0: Berapa ya? 30
1: lebih.
0: 30 lebih lah.
1: 3 lebih?
0: Iya.
1: Tapi juga kemarin di Kota Palu itu hampir-hampir 30 lebih itu panas
0: sekali
1: ya.
0: Iya.
1: Itu 25 saja sudah panas. Apalagi 30 ke atas.
0: Wah. Iya. Ini tanah-tanah juga pada retak semuanya sudah.
1: Di atas 30-an tuh.
0: Iya, udah pada retak-retak, kebun-kebun kering.
1: Tapi kalau dari BMKG sudah ada ya tanda-tanda mau hujan ya di kota.
0: Kalau bulan September ini boleh dibilang tuh masih puncaknya kemarau gitu.
1: Oh ya?
0: Iya, ya mudah-mudahan masuk bulan Oktober ini mulailah gitu ada hujan gitu. Kemarin ada sih satu minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu hujan gitu kan. Tapi hujannya tuh nggak merata, misalnya di kota hujan, kabupatennya belum tentu gitu kan?
1: Iya, gitu. Kan nggak merata.
0: Iya, hujan lokal.
1: Kadang di kabupatennya itu hujan, kadang di tempat lain nggak hujan.
0: Itu pun hujannya bukan hujan ini, ada yang katakan hujan buatan gitu.
1: Hujan lewat.
0: Iya, karena kalau nggak seperti itu, ya luar biasa lah. Ini aja rumputnya sudah mati, kering di tanahnya. Kena puntung rokok, selesailah itu.
1: Iya.
0: Hidup dianya. Oke.
1: Aduh.
0: Ini temanya kita anak tangga nih, Bu Farida.
1: Anak apa?
0: Kalau di Palu masih banyak rumah-rumah yang memiliki tangga.
1: Kayaknya sekarang jarang ya, kecuali yang di kebun-kebun masih ada yang tangga.
0: Oh, iya. Kalau rumah-rumah biasa enggak lagi gitu ya, sudah di rata aja gitu.
1: Iya, apalagi kalau di tempat Ibu Farida itu hampir nggak ada lagi yang pakai tangga, kecuali kalau di kebun. Kalau di kebun itu memang masih ada yang pakai tangga.
0: Iya. Karena tangga kalau di kebun-kebun itu kan untuk menghindari binatang buas gitu kan?
1: Iya. Iya itu karena kalau untuk di kota nggak ada lagi.
0: Sulit lah carinya gitu ya.
1: Iya, tinggal yang ada di kebun-kebun itu ya, itu memang ada.
0: Iya.
1: Sama Bu Farida juga di kebun itu, kalau rumah di kebun itu di tangga. Sampai berapa kaki ya, tinggi ya, sampai 1 meter lebih.
0: 1 meter lebih. Biasanya anak tangganya dibuat genap atau ganjil?
1: Dari ini ya, biasanya cara orang buat dari bambu.
0: Oh iya, gitu. Tapi ada berapa anak tangga biasanya? Ada 5, 3?
1: Kalau di kebun itu sama Bu Farida berapa itu? 6, Bu Farida gak pernah naik ya, takut dengan tinggi.
0: Iya. Ya, tangga ini kan ada juga menggunakan titiannya, pegangannya, iya. Gitu ya.
1: Atau ya anak, ada, pakai pegangan.
0: Ya, ada anak tangga kalau dulu kan nggak dibuat pakai paku, pakai ini, pakai rotan.
1: Karena mereka gabung di budaya Nusantara, di kelompok kan, kan kalau nggak salah, pokoknya di Sumatera, itu ketinggiannya tempat kayak, apa itu ya tempat-tempat tradisi budaya-budaya itu ketinggian kakinya itu sampai 90 lebih kalau nggak salah. Ini banget ya.
0: Anak tangganya.
1: Di daerah Sumatera. Wah. Iya, di daerah Sumatera.
0: Iya. Kalau memang kalau dulu tinggi-tinggi banget, rumah adatnya tinggi-tinggi juga gitu kan. Kalau dulu kan kalau anak tangganya di rumah adatnya itu pakai kayunya pasti kayu bulian gitu. Kalau sekarang kayu-kayu itu jarang gitu karena kayunya itu gampang lapuk. Nah, kalau dulu kan ratusan tahun pohonnya gitu kan. Iya. Tapi sekarang ini gampang hancur lah. Ini.
1: Di provinsi Arbonya bagian Sumatera itu ketinggiannya tinggi banget ya. Jadi itu mungkin budaya mereka ya setiap tahun itu diadakan di situ. Budaya
0: pagelaran adatnya gitu ya. Biasa ada juga ada tangga itu bukan dibuat langsung batang kayunya itu bukan dipasak aja, tapi ada yang dipotong batang kayunya tuh enggak dipotong-potong gitu kan, tapi hanya dibikin takak-takaknya itu, tangga-tangganya itu langsung dari batang pohon itu gitu. Ada juga yang seperti itu dimiringkan gitu kan.
1: Iya.
0: Oke deh, Ibu Faridah, lagunya sudah Bang Ali siapkan juga. Aku memujamu tak bisa, tak lagi bisa. Ada yang tak pernah, ada tanpa senyummu.
1: Tanpa senyum siapa ya?
0: Tanpa senyummu Ananta penyanyinya.
1: Oh iya,
0: coba oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ada Hamzah Yusuf. Selamat malam untuk Hamzah Yusuf ya. Masih ada Hamzah Yusuf ya?
0: Masih.
1: Ada Peramlan ya, ada Ajeng di mana di sungai apa ya? Ajeng di mana ya?
0: Sungai Lilin
1: ya Ajeng ya, ada Mbak Aurel jarang ya gabung Mbak Aurel
0: jarang, sekarang jarang sih.
1: Kabutet ya,
0: ada
1: ada Penasur dari Palu, ada Ayu di Mas Tohi. Ya, pokoknya semua adik dari Bu Yani jarang gabung ya.
0: Bu Yani udah lama gitu. Okay. Tapi WA Bang Adi terus ya.
1: Bu Yati Sergawi.
0: Iya.
1: Bu Yati Sergawi, pokoknya untuk semua-semuanya adik dari Asam Tezir, dari Sabang sampai Merauke. Selamat sehat untuk semua-semua. Bang Adi sendiri.
0: Sendiri dong.
1: Luar biasa merangkap ya.
0: Oke, siap.
1: Ya Bang Ali sehat-sehat ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya kembali Bang Adi terima di teleponnya. Halo malam. Halo malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Sigit di Bangkok gitu ya?
1: Iya betul sekali. Oke. Bang Adi. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sehat. Bangkoknya di mana Bang Sigit?
1: Saya bangkunya di Pasar Atas nih Bang.
0: Oh Pasar Atas. Iya iya iya.
1: Iya.
0: Gimana kabut asap di sana?
1: Waduh, na'udzubillah menjalin.
0: Banyak juga ya?
1: Asapnya tebal sekali, ngisap karbon nih Bang.
0: Waduh asli deh gitu ya.
1: Aduh. Susah sekali.
0: Iya.
1: Merubah pola pikir manusia nih.
0: Oh, betul. Jadilah
1: susah sekali.
0: Butuh kebersamaan lah kita gitu ya, jangan sampai bakar hutan dan sebagainya gitu
1: iya.
0: Kan. Kasihan ekosistem kita juga habis gitu kan. Banyak satwa-satwa itu yang habis juga. Kemarin ada landak tuh terbakar gitu kan. Miris rasanya.
1: Iya, ikut prihatin kita.
0: Iya. Oke deh Mas Sigit. Kalau di Bangkok sendiri masih banyak rumah yang memiliki tangga?
1: Kalau yang punya tangga mungkin daerah-daerah dusun ini, Bang.
0: Daerah kampung gitu ya. Iya.
1: Iya, kalau saya kan dekat dari kota, jadi kurang itu pams. Sebab saya lama di anu Bang, lahir di Bungo.
0: Oh, Bungo di mana?
1: Di Jalan Tanah Tumbuh, Desa Purwakti.
0: Oh, iya. Dekat dengan di kampung.
1: Di Batin 3.
0: Berarti dekat dengan kampung aku dekat gitu ya.
1: Iya, Air Gemuruh Bang, dekat.
0: Air Gemuruh. Bukan iya, bukan dekat Dam Semagi bukan?
1: Wah, itu Dam Semagi arah Pelayang, Tanjung Bang.
0: Ya. Kalau ngan anu Lubu Landai.
1: Iya. Oh,
0: Lubu Landai
1: dekat berarti. Yo,
0: sama Bebeko.
1: Iya, jalur berarti lintas. Sering lewat Purwakti.
0: Iyalah, tapi jarang. Dari kecil udah tinggal di Jambi gitu kan.
1: Sama Bang, saya di Jambi dulu sekolah di Paisuninjah SD 115.
0: Oh,
1: Binakarya.
0: Binakarya betul. Dekat
1: iya.
0: Dekat apa ya? Pasar Talang Banjar ya. Lewat gitu ya.
1: Oh, Talang Banjar lewat sana,
0: lewat,
1: Bang.
0: Lewat
1: dekat ini Bang.
0: Selincah betul.
1: Ke ini. Simpang Gaduh-Gaduh.
0: Pabrik karet gitu ya.
1: Oh, enggak Bang, Simpang Gaduh-Gaduh.
0: Oh, Simpang Gaduh-Gaduhnya.
1: Pabrik ini kopi AA, kopi
0: oh,
1: AA.
0: Oh, iya di sana gitu ya. Iya, berarti orang Jambi.
1: Keluarga saya kan banyak. Keluarga saya banyak di Jambi, di Kenali ada, Sungai Kambang ada,
0: Sungai Putri
1: di
0: ada,
1: Mayang ada, Sungai Sawang ada.
0: Iya, banyak orang-orang Bungo juga di situ kan. Ada juga di mana tuh? Tanah Priuk, apa? Ya kan? Lorong
1: iya, Tanah Priuk.
0: Ah, Lorong Tanah Priuk. Iya deh. Oke deh kalau gitu Bang. Iya. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Aku memujamu tak lagi bisa ada juga yang tak pernah.
1: Aku memujamu aja Bang.
0: Aku memujamu. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Untuk ini maaf nih Bang. Fotokopi Bu Farida aja
0: Bang. Bu Farida, oke deh, siap.
1: Pernah, ya kita okay. Baru masuk.
0: Siap.
1: Untuk Abang dan keluarga semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ya, makasih Bang.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali masih Bang Adi nantikan satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya gitu. Jadi lagunya sudah ada tiga. Jangan kau pergi tanpa senyummu, aku memujamu. Lagu mana yang mau diputar dulu nih gitu ya.

Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spipus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, gak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya, dek.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan masih banget dinantikan di teleponnya di 0811-670-7885-0. Ya, temanya masih anak tangga gitu ya di malam hari ini. Ya, kalau kita menaiki anak tangga, kecepatan mencapai lantai yang dituju juga berbeda-beda. Terdapat individu yang memiliki menaiki tangga ini satu persatu, dan ada juga yang menaiki anak tangga dua-dua, bahkan lebih. Ada juga yang menaiki anak tangga langsung tanpa beristirahat, dan juga sebaliknya harus istirahat untuk mengatur nafas, kemudian melanjutkan kembali. Namun, baik satu persatu ataupun yang lebih dari satu persatu menaiki tangga, ini yang langsung ataupun tidak langsung istirahat sementara waktu, semuanya terasa menikmati proses menaiki anak tangga menuju lantai yang dituju. Itulah filosofi anak tangga. Kesuksesan setiap individu dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan kemampuannya, yaitu kecepatan, ketahanan, namun ada juga yang faktor kesempatan. Nah, setiap individu punya kesempatan, waktu, dan usaha untuk mencapainya. Setiap individu adalah unik, demikian halnya dalam proses aktualisasi diri mencapai kesuksesan. Ya, selalu membandingkan diri dengan orang lain bukan merupakan hal yang bijak, apalagi pada akhirnya hanya akan merendahkan potensi diri. Filosofi anak tangga, kesuksesan mengajarkan kita akan keunikan setiap individu dalam aktualisasi diri. Ya, ketika aktualisasi diri tercapai, kita bahkan dapat membuat anak tangga baru untuk diri kita sendiri, mencapai aktualisasi yang lain, ataupun anak tangga baru yang dapat membantu orang lain mencapai aktualisasinya juga. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo, malam.
1: Halo, dari Padang.
0: Halo, ya, ini Jambi.
1: Oh, Jambi.
0: Iya.
1: Sorry. Salah nomor ini, kok mereknya dari Padang. Bisa apa ini?
0: Ini dengan dari Bang Jambi. Bang Adi.
1: Adi.
0: Iya.
1: Ingat DJ enggak?
0: Bang DJ.
1: Ya, DJ.
0: Oh, Padang. Iya. Apa kabar Bang DJ?
1: Aman. Ini lagu minta lagu dari Padang, meleset ke Jambi.
0: Iya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
2: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dah?
2: Kabar baik, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Iya.
0: Oke. Lagi di rumah, ya, dah?
2: Ya, di rumah, Bang Adi.
0: Belum tidur?
2: Ntar lagi, Bang Adi.
0: Ntar lagi, gitu ya. Oke deh, kalau gitu. Kalau di kebun ada tangga, di rumah ada tangga juga ada?
2: Enggak, Bang Adi. Di rumah ada tangga langsung di jalan.
0: Oh gitu. Kalau di kebun? Untuk ada. Pondoknya ada ya?
2: Ada, Bang Adi.
0: Ada gitu ya. Iya. Dari apa tuh tangganya?
2: Kayu, Bang Adi.
0: Kayu gitu ya. Kayu bulat atau kayu ini, potongan?
2: Kayu bulat, Bang Adi.
0: Kayu bulat gitu ya. Dipaku atau pakai tali aja, dikebat, pakai rotan?
2: Dipaku, Bang Adi.
0: Oh, dipaku gitu ya. Iya.
2: Paku lebih kuat daripada rotan.
0: Oh gitu. Ya kalau dulu orang pakai rotan, ngikatnya pinter gitu kan.
2: Iya.
0: Kalau sekarang pinter, kalau sekarang praktis aja pakai paku gitu ya, dipaku gitu ya.
2: Rotan masih ada juga ya, Bang Adi.
0: Rotan masih ada juga gitu ya. Tapi tetap disoak dulu gitu kan. Setelah soak baru dipasang di situ, baru diikat gitu ya.
2: Iya, Bang Adi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu dah, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada Sejuta Rasa, Wanita Yang Kau Pilih, ada juga Dalam Penantian, ada Bermimpi, ada Belayan Dua Jiwa.
2: Bermimpi itu siapa, Bang Adi?
0: Bermimpi ya. Ini ada Best Jam.
2: Ayah itu aja, Bang Adi.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya untuk Yang Mengadi, Mat Malam, Mat Tugas. Sudah Bang Adi, Bang.
0: Udah banyak tadi.
2: Pokoknya itu yang udah gabungan tadi lah, Bang Adi.
0: Okay.
2: Semuanya, Bang Adi, ya.
0: Siap.
2: Bang Adi, makasih sama
0: itu. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru aja Ida Mor Jambi yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih bersama di teleponnya di 0811 670 7850.

Ya, Bang Adi akan menceritakan kisah pemuda dan tangga 100. Ya, dahulu kala ada seorang pemuda bernama Rian yang berdiri di depan sebuah tangga batu raksasa. Ya, tangga itu sangat tinggi hingga ujung atasnya tertutup awan. Di puncak sanalah terletak impian terbesar Rian, sebuah kehidupan yang mapan, membahagiakan orang tua dan menjadi pribadi yang berguna. Ya, melihat tingginya tangga tersebut, Rian merasa ciut, kakinya terasa berat. Ia berkata dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa sampai di atas? Tangga ini terlalu tinggi, kakiku akan lelah dan aku pasti akan jatuh. Lalu seorang laki-laki tua bijak lewat dengan melihat Rian yang termenung. Laki tua itu menepuk bahu Rian dan tersenyum. Dia mengatakan, nak, kenapa kamu berdiri lama di sini tanpa melangkah? Tanya sang kakek. Rian mengeluh, kakek, lihatlah tangga itu, terlalu tinggi, puncaknya tidak terlihat. Aku takut gagal dan lelah di tengah jalan. Lalu sang kakek tertawa kecil dan berkata, tidak ada orang di dunia ini yang langsung melompat anak tangga paling atas. Puncak tertinggi hanya bisa dicapai dengan satu cara. Injak anak tangga pertama, lalu anak tangga kedua, dan seterusnya. Ya, kakek itu melanjutkan nasihatnya. Fokus pada satu langkah. Jangan pusingkan anak tangga ke 100 saat kamu masih berada di bawah. Pikirkan saja anak tangga yang ada di depan kakimu sekarang. Ya, lelah itu wajar. Setiap kali kakimu merasa penat, itu tanda bahwa kamu sedang berproses dan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan takut terpeleset. Jika kamu lelah atau bahkan sedikit merosot atau ke bawah, itu bukan berarti kamu gagal total. Itu hanya pelajaran agar kamu bisa berpikir lebih kuat pada langkah berikutnya. Lalu Rian merenungkan perkataan kakek itu. Ia menarik napas dalam-dalam, menatapkan niat, lalu mengangkat kaki kanannya dan menginjak anak tangga pertama. Rasanya biasa saja, tapi ia benar-benar bergerak. Ia melanjutkan ke anak tangga kedua, ketiga, hingga hari berganti hari. Ada kalanya ia lelah, ada kalanya harus beristirahat sejenak. Namun ia tak pernah berhenti melangkah. Ya, lalu pesan moral apa yang bisa kita ambil? Hidup adalah akumulasi langkah kecil. Jangan meremehkan hal-hal kecil atau juga kemajuan kecil yang kamu buat hari ini. Belajar 15 menit hari ini, menabung sedikit uang, atau menyelesaikan satu tugas kecil adalah satu anak tangga yang membawamu lebih dekat ke puncak. Konsistensi mengalahkan kecepatan. Kamu tidak harus berlari kencang. Yang terpenting adalah kamu melangkah dan tidak menyerah di tengah jalan. Iya, pendengar di manapun Anda berada, kehidupan yang harus kita jalani butuh proses, butuh langkah satu demi satu untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan anak tangga. Kamu harus menginjak tangga yang pertama untuk melanjutkan langkah yang kedua. Apabila kamu tidak pernah melakukan hal itu, atau melakukan kesalahan atau juga melakukan hal-hal lainnya, maka kamu tidak akan pernah mencoba, dan kamu juga tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan dalam langkah-langkah kehidupan itu. Jangan takut gagal, berusahalah terus, gapai impian yang kamu inginkan.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar, Pak. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan, yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar

Ya, kembali masih bersama di Bro Satu di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, hidup ini ibarat menapaki anak tangga, di mana setiap langkah memerlukan proses kesabaran dan juga rasa syukur untuk mencapai tujuan. Ya, kalau kita berbicara tentang proses, kita tidak akan bisa berada di tempat yang lebih tinggi kalau kita tidak melewati seluruh anak tangga tersebut. Ya, nikmati prosesnya dan langkahnya. Dan kalau kita berbicara tentang syukur, syukuri setiap anak tangga yang telah mampu kau tapaki. Karena syukur adalah energi untuk naik ke anak tangga berikutnya. Dan juga tentang kesabaran, meraih kesuksesan tidak bisa instan. Kamu harus siap menaiki tangga kehidupan secara bertahap. Tentang evaluasi, kalau sudah sampai di atas, jangan lupa melihat ke bawah untuk mensyukuri apa yang sudah berhasil dilewati dengan penuh perjuangan.

Ya, pendengar, hidup adalah serangkaian langkah kecil dan upaya yang dilakukan sepanjang jalan secara konsisten. Dan biasanya kita takut untuk mengambil langkah pertama, dan akibatnya kita gagal maju menuju impian kita. Langkah pertama datang dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Jangan pernah lupa bahwa perjalanan ribuan kilometer sepadan dengan usaha hanya ketika kita mengambil satu langkah, satu waktu. Sama seperti seorang anak yang tidak belajar berjalan sekaligus. Mereka mulai dengan langkah kecil. Mereka merangkak, jatuh, dan kemudian mereka belajar berjalan dan berlari. Demikian pula proses mencapai impianmu dan menemukan kesuksesan adalah proses bertahap. Ambil satu langkah pada satu waktu. Karena sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa dapat membawa kita pada kegagalan. Jadi, cobalah dan ambil jalan yang panjang dan serius melangkah maju. Pendengar, langkah pertama selalu yang paling sulit. Tetapi begitu kamu mengambil langkah pertama, segalanya akan menjadi lebih mudah sejak saat itu. Dan tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil, ambil saja langkah pertama. Setiap perjalanan membutuhkan langkah pertama. Setiap petualangan membutuhkan langkah pertama. Keberanian adalah mengambil langkah pertama ketika kamu tidak melihat seluruh tangga. Dan juga menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Keberanian bukan tentang mengetahui jalan. Ini tentang mengambil langkah pertama. Kamu tidak bisa harus melihat seluruh tangga. Cukup ambil langkah pertama. Ya, bahkan yang terhebat pun pernah menjadi pemula. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama itu. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Langkah kedua adalah penerimaan. Ya, apakah itu kekalahan? Tidak lain hanyalah pelajaran. Tidak lain hanyalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Pemahaman adalah langkah pertama menuju penerimaan. Dan hanya dengan penerimaan bisa ada pemulihan. Baik, pendengar di mana pun berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun relay kami Bungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Pendengar, yang penting adalah mengambil langkah pertama itu dengan berani mengatasi satu ketakutan kecil, memberimu keberanian untuk menghadapi ketakutan berikutnya. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh, kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat, ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi siang berikut malam hari ini untuk edisi Senin 21 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mendengar kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pernah di ujung telepon kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Ada Ustadz Ardiansa SOSI MPDI MAP. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Ya Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan penjelasan terkait Nagom Al-Quran secara murotal, begitu ya Pak Ustadz?
1: Iya benar.
0: Baik, ini kajian yang sangat luar biasa sekali nih. Pak Ustadz, mungkin di awal kebersamaan sebelum kita berinteraktif bersama pendengar, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat ni'matnya. Di subuh yang penuh barokah ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mendengarkan dan mengikuti acara Mutiara Pagi yang diselenggarakan RRI 21 Jambi. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun topik mutiara pagi kita pada pagi subuh ini itu terkait dengan penjelasan Nagom Al-Quran secara murattal, kajian praktek. Pendengar yang dimuliakan Allah, secara etimologi atau bahasa, kata Nagom berarti lagu atau irama. Bentuk jamaknya An-Nagom. Dan jamak dari bentuk jamak ini adalah An-Nagim. Kemudian dirancang dengan Al-Quran, maka menjadi Nagom Al-Quran. Artinya melagukan atau mengiramakan Al-Quran. Seni baca Al-Quran dikenal dengan nama An-Nagom fil Quran, yaitu memperindah suara pada tilawatil Quran, pada membaca Al-Quran. Sedangkan ilmu Nagom adalah mempelajari cara, metode dalam mensenandungkan, memperindah, melagukan pada tilawah Al-Quran dengan suara yang indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nagom Al-Quran secara murattal adalah seni melagukan atau memperindah lantunan ayat suci Al-Quran menggunakan irama tertentu dengan tempo yang cenderung santai, natural, dan fokus utama tetap pada kebenaran tajwid. Berbeda dengan metode mujawwad atau tilawah yang membutuhkan praktek pernapasan tingkat tinggi dan variasi nada yang kompleks, Nagom dalam murattal dibawakan lebih sederhana dan tenang. Penerapan Nagom atau lagu irama Quran Muhammad secara murattal difokuskan untuk menjaga ketepatan tajwid dan kelancaran bacaan tanpa cengkok yang meliuk-liuk yang terlalu panjang seperti gaya mujawat atau bacaan dengan tilawah. Pendengar yang muliakan Allah, ciri utama naghom murattal yaitu yang pertama temponya stabil menggunakan tempo sedang. Hadar. Ada bersifat hukum tadi bukan sebaliknya. Cengkok sederhana, alur nada tidak terlalu panjang. Bermakna ayat tepat. Dari yang dimuliakan Allah. Ada tujuh. Digunakan dalam di karakter irama yang lambat, tenang, dan bersih. Tal biasanya digunakan sebagai irama pembuka dan penutup. Tutup itu naik, datar, dan turun. Kemudian yang kedua yaitu hijaz. Karakternya memiliki ketukan yang lambat namun penuh penekanan, berkarakter tegas dan terkesan sendu. Dalam penerapan murattal sangat cocok untuk membangkitkan suara khusyuk dan emosional. Sering digunakan untuk ayat-ayat menggambarkan keagungan Allah atau peringatan. Kemudian yang ketiga, naghom nahawan. Karakternya arunya lembut, sedih, dan penuh keharuan. Penerapan dalam murattal banyak digunakan oleh qari populer zaman sekarang karena nadanya sangat menyentuh hati dan membuat pendengar merasa tenang. Kemudian yang keempat, ras. Karakter berkarakter lincah, bersemangat, tegas, dan penuh kejelasan. Penerapan dalam murattal cocok diaplikasikan pada ayat-ayat berisi kisah sejarah, perintah, dan kabar gembira. Kemudian yang kelima, naghom jiharka. Karakternya memiliki nada yang manis, khas, dan cenderung sedih atau melo. Penerapan dalam murattal nadanya mirip dengan irama yang sering dengar di Makkah dan Madinah, memberikan kesan kedamaian dan yang mendalam. Kemudian naghom yang berikutnya, yang keenam, sika. Karakteristiknya iramanya lambat, berwibawa, dan menyentuh hati. Penerapan dalam murattal memiliki alur nada oriental yang khas dan memberikan efek ketenangan emosional dan yang sangat kuat bagi pendengarnya. Yang ketujuh, soba. Karakternya bernada sangat sedih, lirih, dan mendayu-dayu. Penerapan dalam murattal sangat pas digunakan saat membaca ayat-ayat tentang azab, penyesalan, atau hari kiamat guna menggugah empati kekhusyuan pembacanya. Pendengar yang muliakan Allah, demikian penjelasan terkait naghom Al-Quran secara murattal. Ya, kalau kita praktikkan, ya, antara murattal dengan tilawah ini berbeda. Murattal ini biasanya lebih cepat, ya, dibandingkan dengan tilawah. Kalau tilawah ini sama dengan dalam istilah apa, mujawat namanya, ya, mujawat, ya. Dengan suara yang panjang, kemudian dengan lekukan-lekukan yang lebih apa ya, lebih panjang, itu mujawat. Antara murattal ini banyak digunakan untuk kita dalam membaca cepat, ya, cepat atau tartil, ya, biasanya dibawakan saat kita menjadi dalam sholat, kita menjadi imam, ya, ini sering dibacakan dengan cara murattal. Mujawat, ya, seperti yang dilombakan, ya, murattal juga ada dilombakan. Baru-baru ini kita serahkan musabaqah Qiraatul Quran tingkat nasional, itu semua cabang dalam musabaqah mujawat, ya, atau tilawah itu ada, kemudian tartil itu bagian dari murattal ini, ya, yang sering dilombakan dalam musabaqah Qiraatul Quran. Jadi kalau mujawat ini kita contohkan misalnya,
2: inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin.
1: Ini mujawat. Sementara kalau murattal yang kita baca, misal
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
1: Ini bacaan-bacaan murattal yang biasa dibaca dalam sholat. Biasa imam-imam baca banyak dengan variasi lagu, ya, atau naqom. Misal di dalam surah Al-Fatihah, ya, kita bacakan dengan lagu diharka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inilah contoh-contoh bacaan murattal. Jadi, murattal ini adalah bacaan dengan tempo sedang ya, atau tadwir, atau mungkin cepat. Nah, ya. Kalau dalam solat tarawih itu temponya tadwir. Nah, tadwir ini lebih cepat. Tapi tetap menjaga tajwid. Nah, gunah-gunahnya tetap kita jaga. Misal ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.

0: بعليم ولا الضال. بكان lebih cepat ya, hadar. Inilah penjelasan terkait dengan bacaan naqom muratal ya, yang diaplikasikan biasanya dalam sholat. Mungkin ini ya penjelasan terkait dengan naqom muratal secara praktik ya. Semoga kita bisa implementasikan dalam membaca Al-Quran sehingga kita semakin cinta dan terus gemar melantunkan baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Mendengar, Anda bisa bersama kami berinteraktif untuk dialog mutiara pagi. Ini terkait dengan naqom baca Al-Quran, terutama sekali di saat murotal. Karena kalau musabaqoh beda lagi Ustazah, Pak Ustadz ya. Kalau murotal ini seringnya kita menghafal ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya, Pak Ustaz?
0: Ya, benar, Mbak. Mm-hmm. Murotal itu yeah, biasanya dalam menghafal Quran. Mm-hmm. Ya. Sementara kalau yang naqom dengan bacaan mujawwad, ya, tilawah itu lebih santai. Ya. Mm-hmm. Itu bedanya antara murotal dengan tilawah ya, menyebutnya tilawah.
1: Tilawah.
0: Jadi kalau pembacanya itu para qari.
1: Para qari. Qari. Ada penelpon kita, Pak Ustadz.
0: Murattil, murattil, murattilah.
1: Iya. Baik. Assalamualaikum. Baik. Iya, pendengar, Anda bisa bersama kami, silakan di 0811-6707-8850 ya. 0811-6707-8850. Kita memperbincangkan terkait dengan naqom begitu, naqom Al-Quran secara murotal ya. Di line telepon kami, Pro 1 RRI Jambi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya sehat.
1: Alhamdulillah Bunda, silakan dengan Pak Ustadz.
2: Iya. Di sana hujan enggak, Mbak Suci?
1: Oh, alhamdulillah enggak tuh. Iya, belum dapat hujan.
2: Dari kemarin udah hujan.
1: Oh, sekarang hujan
2: kemarin
1: masih.
2: Agak lebat. Uh-huh. Ini masih krimis-krimis dari tadi malam sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Iya, semoga kabut asapnya sudah berakhir di sana ya.
2: Amin.
1: Bunda, iya. Iya. Baik, Bunda dengan Ustaz iya. Ardiansa silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Di mana Bunda ini udah hujan, Bunda?
1: Di Sungai Bahar,
2: ini
1: Pak Ustaz.
2: Di Bahar, Pak.
0: Sungai Bahar ya.
2: Alhamdulillah. Ya. Yang saya tanyakan di luar tema Pak Ustaz, apakah boleh kalau zikir kapanpun kecuali di kamar mandi kan enggak ya? Cuma lagi kerja, lagi masak, lagi jalan itu boleh enggak? Gitu aja. Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati, Pak Ustaz silakan.
0: Oke, terkait dengan zikir.
1: Iya.
0: Zikir ini kan kita artinya mengingat ya, mengingat Allah. Jadi kita dimanapun, kapanpun silakan berzikir, tidak ada masalah itu. Sambil kita pakai motor silakan ya. Astagfirullahaladzim. Di kalimat-kalimat tawbah itu boleh kita baca. Kita mohon ampunan Allah misalnya kan, astagfirullahaladzim, astagfirullah innahu kana ghaffara. Boleh kita baca kapanpun. Karena Rasulullah itu juga selalu mengamalkan wabil khusus istighfar itu ya, walaupun Rasul maksum ya, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus dalam bertaubat ya, berzikir, membacakan istighfar. Dan sehari itu minimal Rasul 100 kali dalam sehari berzikir ya, beristighfar. Sudah maksum, sudah jelas Rasulullah itu surga tempatnya nanti, tapi tetap beliau merasa masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali kehilafan beliau. Terus beliau bacakan istighfar. Nah, jadi kita ya banyak berzikir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada banyaklah tempat pun dimanapun kecuali ya, tempat-tempat yang tidak baik ya, di kamar mandi tidak boleh ya, jelas tidak boleh di kamar mandi itu tempat yang kotor, itu bacaan-bacaan suci bukan tempatnya di sana. Pada itu ya, kita harus bisa juga menempatkan ya, bacaan zikir tadi itu di mana saat kita mau tidur, kemudian ba'da sholat, dalam perjalanan silakan berzikir. Kita mohon kepada Allah ampunan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bunda ya. Bismillah.
1: Baik. Jadi memang sebenarnya tuh lebih bagus zikir itu memang bisa di mana saja, tapi ada tempat-tempatnya juga yang tidak diperbolehkan begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, benar di 0811-6707-8850 silakan di 0811-6707-8850 ya untuk bersama kami. Ini terkait dengan Nagom Al-Quran begitu ya. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Adi, sehat Adi?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, silakan dengan Ustadz Ardiansa.
3: Mirip pertanyaan dengan Ibu Sati tadi. Kalau tempat mandi tersebut campur dengan tempat wudu itu, maksudnya satu kamar itu tiga macam ya, ada tempat wudu, tempat mandi, WC gitu. Jadi kalau kita mau wudu itu kan pastinya baca ya bismillah selengkapnya kan. Itu gimana itu? Boleh apa? Tadi kan tidak boleh, tapi kan ini kalau kamar mandi satu tempat, satu kamar gitu maksudnya, yeah. Mbak Jadi. Terima kasih saja, tanya saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya boleh nggak berdoa gitu Pak Ustadz, silakan.
0: Jadi memang di tempat-tempat yang kotor tidak boleh ya Bu ya. Tapi karena kita ini satu tempat dia, kamar mandi di situ, tempat kita berwudu di situ juga, WC juga di situ. Nah, jadi memang sebelum kita berwudu kita kan berniat ya, misalnya berwudu. Nah, jadi dalam berwudu juga tidak masalah kalau kita niatnya berbahasa Indonesia saja berwudu. Sama Allah, ya tidak masalah. Apa? Karena dalam berwudu misalnya kita niat puasa juga ya, itu boleh dalam berbahasa Indonesia, kecuali dalam sholat tidak boleh ada bahasa Indonesia dalam sholat. Nah ya, makanya dalam sholat kita misalkan ya, berbahasa Arab ya, niatnya sholli apa subhi misalnya. Tapi kalau berwudu boleh, silakan, tidak masalah kita baca dengan bahasa Indonesia. Ya, aku berwudu misalnya kan, itu praktis kesin karena Allah ada mungkin itu. Nanti di luar kamar mandi baru baca doa setelah berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kita bacanya tetap terjaga walaupun di dalam kamar mandi. Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu memang mau kita apa ya, kita jagonya dengan sampai nanti terbawa di dalam kamar mandi, walaupun mungkin ya tak, jangan di apa nama jaharkan, jangan dikeraskan, cukup dalam hati kita saja, itu sudah cukup ya. Mungkin itu ya Bu ya. Bu kepada dia
1: Pak Bu, ya, Adi. Adi. Adi Pak Adi, Adi iya
0: ya. Pak Adi.
1: Iya, iya. Baik, pendengar masih bersama kami ya untuk dialog Mutiara Pagi di 0811-6707-8850 ya untuk kebersamaan edisi hari ini. Ada Pak T. Yusuf nih, assalamualaikum. Baik, iya. Baik, masih di line telepon kami pendengar, silakan dicoba kembali ya 0811 6707-8850 ya, di kebersamaan edisi kali ini terkait dengan Nagom Al-Quran. Masih di nanti 0811-6707-8850 untuk bersama kami. Ini ada Ustadz Ardiansyah ya, untuk kebersamaan edisi kali ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak T, silakan Pak T, singkat saja mungkin ya, silakan.
4: Oh ya, ini Pak, gimana? Kami kan di hati kami terlengkap Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Ini sering terbawa, ini masuk WC, ini lupa. Jadi bagaimana berdosa kami ini? Lupa tadi. Mau penjelasannya lagi. Ya. Terima kasih Pak Uji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi.
5: Jadi Pak T. Yusuf ya, dengan Al-Quran.
1: Ya. Terlupa.
5: Ada aplikasi
1: Al-Quran. Iya.
5: Ada aplikasi Al-Quran dalam HP.
1: HP.
5: HP-nya dibawa ke dalam WC. Jadi gini ya Pak ya. Memang kalau dalam HP ini, Al-Quran itu bukanlah Al-Quran seperti yang mushaf yang kita pegang ya, mushaf dalam bentuk lembaran itu berbeda, karena aplikasi itu ya kalau tidak kita buka dalam WC ya tidak ada masalah, aplikasi itu memang ada dalam HP. Nah, kecuali kalau kita buka, kita baca di dalam WC tadi, ya itu memang bermasalah ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang ke bawah karena ada kita install di dalam HP-nya ini, tidak mungkin pula kita taruh dulu, apalagi di luar misalnya kita di pasar atau di mana, titip dulu HP kita masuk ke dalam WC, takut nih ada aplikasi tadi. Selagi aplikasi itu tidak kita buka di dalam WC tadi, ya tidak salah. Kecuali kalau kita buka aplikasi tadi di dalam WC tadi, nah ya itu berarti kita sedang membuka mushaf. Tapi kalau dia tertutup, HP itu mati, tidak masalah. Kita juga yang sering kita ya, kadang nyadaringnya pakai bacaan Al-Quran itu hindari. Kita juga tidak tahu nih orang telepon, kalau kita bisa ada orang telepon, nah ini bacaan Al-Quran, kita sudah berdosa itu. Tapi jangan kita pakai nyadaringnya bacaan-bacaan Al-Quran mungkin untuk mengingat kita. Itu aja Mbak.
1: Iya, iya. Baik, mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustadz ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
5: Jadi Nagom ini penting juga ya, kita pelajari nagom atau lagu irama dalam membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah bersabda, innallaha jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Jadi dengan kita belajar Al-Qur'an dengan irama-irama, semakin semangat kita untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga dengan mudah kita dalam menghafalkan Al-Qur'an ya. Dan dengan mudah juga kita mengingat bacaan-bacaan Al-Quran tadi dengan bantuan nagom tadi. Ya, jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita bisa kita implementasikan sehingga kita semakin semangat dalam membaca Al-Quran dan semangat dalam menghafalkan iyadah dan dalam murojaah Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini ya. Dan pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk Mutiara Pagi. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Eko dan juga Ustadz kita untuk edisi hari ini, Ustadz Ardiansyah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Senin 21 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga melalui gerakan pangan murah. Masyarakat diminta waspada dengan kabut asap, kasus ISPA tercatat meningkat per harinya. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Gerakan pangan murah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Tahun ini, GPM ditargetkan mencapai 500 kegiatan. Berikut laporan Rizky Amalia.
2: Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan di Jambi hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Sam, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui gerakan pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra. Selain membantu masyarakat, gerakan pangan murah atau GPM juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Johansa menjelaskan, pada 2025 lalu, pelaksanaan GPM telah mencapai 300 kegiatan. Jumlah tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaannya pada tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 500 kegiatan.
3: Untuk tahun 2025, kita sudah mencapai target sekitar 300-an gerakan pangan murah. Kami berharap 2026 ini kami berharap kalau bisa ini capai target gerakan pangan murah dan operasi pasar ini sebanyak 500 kali ya. Nah, ini bisa memanjakan masyarakat untuk mendapatkan pangan dan harga yang terjangkau.
2: Johansa menilai kegiatan GPM ini penting membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait gerakan pangan murah atau GPM.
4: Kalau menurut saya lumayan lah dibandingkan dengan pasaran di toko gitu kan, di lapak atau di minimarket. Ya lumayan lah, terjangkau lah untuk ukuran kita yang ukuran ekonomi menengah gitu kan, menengah ke bawah gitu. Kami selaku masyarakat ya sering-sering begini, minimal dalam satu bulan sekali minimal kan, atau maksimalnya tiga bulan sekali ya, untuk menstabilkan ekonomi kita inilah gitu, apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
5: Naik dikit tidak apa-apa, asal jangan naik tinggi aja. Ya wajar.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kasus ISPA di Kota Jambi capai 300 kasus per hari. Warga diminta waspada. Laporan Yoga Wijanarko.
6: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat kasus ISPA saat ini dapat mencapai sekitar 300 kasus per hari. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dan kualitas udara yang kurang baik dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi paparan asap. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker sebagai perlindungan tambahan. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menjaga kebersihan saluran pernapasan, salah satunya dengan melakukan cuci hidung pada malam hari. Rini Kartika mengatakan, langkah pencegahan perlu dilakukan masyarakat untuk meminimalisir resiko terjadinya ISPA, terutama selama kondisi kabut asap masih terjadi.
7: Masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi untuk masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung.
6: Kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak mengabaikan gangguan kesehatan yang muncul selama kabut asap. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Selain menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
8: Yoga Benarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Kementerian Hukum Jambi mendorong batik Jambi Seberang didaftarkan indikasi geografisnya. Berikut laporan Tati Wijaya.
9: Batik Jambi tengah didorong untuk mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis. Kanwil Kementerian Hukum Jambi saat ini melakukan pendampingan pembentukan masyarakat peduli indikasi geografis sebagai bagian dari upaya melindungi karakteristik batik khas Jambi. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi Ahmad Jumadi mengatakan, batik Jambi memiliki karakteristik tersendiri yang lahir dari budaya masyarakat, termasuk motif yang mengangkat identitas daerah. Menurut Ahmad, salah satu kawasan yang memiliki potensi kuat adalah masyarakat di wilayah seberang kota Jambi yang secara turun-temurun memiliki tradisi membatik. Saat ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi telah melakukan sosialisasi, mediasi, dan pendampingan untuk membentuk masyarakat peduli indikasi geografis batik seberang kota Jambi.
10: Dengan adanya ciri khas tersendiri dan hidup dari budaya tradisional, ada beberapa, lilinnya apa tuh ya, itu katanya kan bahannya dari alam, pewarnanya menjadi karakteristik tersendiri di batik Jambi ini. Nah itulah yang akan kita angkat menjadi indikasi geografis untuk Jambi.
9: Ditambahkannya langkah tersebut dinilai penting menyusul adanya kekhawatiran dari perajin bahwa motif batik Jambi diproduksi dan dicetak di daerah lain. Dengan perlindungan indikasi geografis, karakteristik dan reputasi batik Jambi diharapkan dapat dijaga sekaligus memberikan nilai ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat perajin. Tati Ujian melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: SKK Migas Petro Cina Internasional Jabung LTD tidak hanya berfokus pada digitalisasi keselamatan kerja lewat teknologi Artificial Intelligence AI bersama dengan pelaksanaan workshop K3 yang tengah berlangsung di Hotel BW Luxury Kota Jambi. Perusahaan hulu migas raksasa ini membuat gebrakan besar dengan resmi membidik transisi menuju standar terbaru global yaitu ISO 37001-2025 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Langkah visioner ini mempertegas komitmen Petrochina yang tidak hanya ingin melindungi nyawa para pekerjanya di lapangan melalui kecerdasan buatan, melainkan juga membentengi seluruh operasional bisnisnya dengan sistem integritas dan anti korupsi tingkat tertinggi. Dengan sertifikasi SMAP terdahulu yang segera memasuki masa kadaluarsa pada 15 Desember 2028 setelah diperoleh sejak 15 Desember 2019. Momentum transisi ke standar ISO versi 2025 menjadi bukti nyata bahwa Petrochina siap melangkah lebih maju dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, HSE Supervisor Putra Najuanta menjelaskan bahwa SMAP merupakan sistem yang diterapkan perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penyuapan, gratifikasi, korupsi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan integritas perusahaan. Menurutnya, penerapan SMAP sejalan dengan visi dan misi Petrochina dalam mendukung ketahanan energi Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan serta menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terkemuka di Indonesia. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan pentingnya data kependudukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah. Menurutnya, akurasi data diperlukan agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Maulana saat menjadi narasumber dalam webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BKPSDMD Kota Jambi, melalui Zoom Meeting. Dalam webinar bertema Akselerasi Kota Jambi Bahagia, Wujudkan Kependudukan Berkualitas Melalui Sinergi ASN tersebut, Maulana mengatakan dinamika jumlah dan persebaran penduduk harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat. Tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung bersama sejumlah unsur terkait seperti BPBD Tanjung Jabung Timur hingga kemarin terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjab Timur. Kepala Manggala Agni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo menyebutkan personel dikerahkan di 3 titik karhutla, yaitu di batas desa Sungai Tawar dengan Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara. Karhutla di kawasan hutan lindung gambut HLG Londerang, tepatnya di Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, serta karhutla di Rantau Rasau, Kecamatan Berbak. Petugas masih melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan titik api agar tidak meluas. Selain itu, tim Manggala Agni Bukit Tempurung juga melakukan pemadaman di Dusun Sungai Palas, Kecamatan Berbak, khususnya di wilayah Parit 5. Petugas Manggala Agni Bukit Tempurung, Andi Ferdian, saat melaporkan kondisi di lokasi pada Ahad pagi kemarin menyebutkan asap di sekitar lokasi cukup tebal dengan jarak pandang diperkirakan hanya sekitar 10 meter. Kondisi tersebut diperburuk dengan angin yang cukup kuat.
11: Lihat pagi ini, tim Manggala Agni Daob Bukit Tempurung melakukan pemadaman di Dusun Sungai Palas, Kecamatan Berbak. Kondisi terkini pagi ini, asap lumayan tebal, jarak pandang cuma lebih kurang 10 meter, asap pekat, angin kuat.
1: Kemarin siang, anggota tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung, Jimmy Setiawan, dalam laporannya mengatakan personel gabungan melakukan penyisiran dari beberapa arah untuk mendekati kepala api dan mencegah api berpindah atau meluas ke area lainnya.
12: Tepatnya di Parit 5 saat ini, tim terdiri dari 3 bagian unsur pihak terkait seperti Manggala Agni Bukit Tempurung, BPBD Tanjab Timur dan PPMJ. Saat ini tim menyisir di 3 haluan ini untuk menyekat kepala api supaya tidak menyeberang.
1: Selain upaya pemadaman, tim terpadu juga melakukan patroli untuk melakukan pengecekan lapangan atau ground check terhadap laporan titik panas atau hotspot. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga, dilakukan gerakan pangan murah. Masyarakat diminta untuk waspada dengan kabut asap karena kasus ISPA tercatat mengalami peningkatan perharinya. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat pagi, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, saya Suci Rayu bersama rekan Teknik Eko yang kembali hadir untuk temani Anda. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Baik, benar, saat sekarang 37 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, benar kami kabarkan terkait dengan kualitas udara di Kota Jambi yang masih belum baik-baik saja begitu. Dan hal ini membuat pemerintah Kota Jambi memperpanjang pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan. Yaitu diperpanjang mulai hari ini ya, kembali kebijakan PJJ itu diberlakukan 21 September 2026 untuk satuan pendidikan TK, PAUD, SD hingga SMP di Kota Jambi. Ya, karena memang ada edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan.

Ya, selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidikan, dan Guru tetap melaksanakan tugas dari sekolah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Guru juga diwajibkan memberikan materi pembelajaran secara daring selama PJJ, pembelajaran jarak jauh berlangsung. Dan pelaksanaan pembelajarannya nantinya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan.

Yang tentunya juga orang tua ya atau wali murid ini juga diminta ikut memastikan proses pembelajaran dari rumah berjalan dengan baik. Karena memang ada grup begitu ya, grup WhatsApp peserta didik atau grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Biasanya di sana guru akan memberikan tugas-tugas dan orang tua juga berinteraksi dengan guru di pembelajaran jarak jauh ini. Jadi memang ada interaksi juga antara guru atau tenaga pendidik dengan orang tua murid atau wali murid. Dan satu hal penting adalah karena dilaksanakan atau diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, artinya anak-anak kita di rumah saja ya, jangan melakukan aktivitas di ruang terbuka, apalagi kualitas udara berada di kategori tidak sehat bahkan hingga berbahaya.

Oke, benar, satu lama lagu milik Club Project dengan Pasir Putih ya. Dan kami kabarkan juga pendengar, ternyata bukan hanya Kota Jambi yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bahkan sampai tanggal 23 September 2026. Ya, untuk jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP sederajat baik negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepala Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker ya jika melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, karena mendengar hasil pengecekan ISPU di sejumlah titik di dalam kota Kuala Tungkal, status ISPU di sana berbahaya ya, karena bisa mencapai ISPU 300 bahkan ISPU 400 di halaman Puskesmas Tungkal 1 dan di halaman Dinas Kesehatan ISPU-nya sampai 500. Masya Allah, nauzubillah min zalik, mengerikan juga ya di Tanjung Jabung Barat. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini diterapkan hingga tanggal 23 September mendatang.

Baik, benar informasi lain di kabar samaan Jambi pagi ini pendengar untuk 21 September 2026 Pertamina Patraniaga Sumbaksel pendengar melakukan pemblokiran ya terhadap kendaraan-kendaraan di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung dan juga Jambi. Dan secara keseluruhan Pertamina Patraniaga Sumbaksel memblokir 8.589 kendaraan dari wilayah Sumatera. Dan untuk Jambi itu ada 1.117 nomor polisi kendaraan yang diblokir. Ya, pemblokiran oleh PT Pertamina Patraniaga ini berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi hingga September 2026. Ya, untuk nopol kendaraan di Sumatera Selatan itu ada 2.439 yang diblokir. Di Lampung ada 2.793. Untuk Bengkulu 966 kendaraan dan Bangka Belitung 1.274 nopol kendaraan. Sementara untuk Jambi ada 1.117 nomor kendaraan yang diblokir oleh pihak Pertamina Sumbaksel. Ini terkait dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sehingga pihak Pertamina Sumbaksel menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Ya, masyarakat juga diharapkan memastikan data kendaraan telah sesuai serta tidak melakukan penyalahgunaan QR code maupun sarana transaksi lainnya. Ya, karena Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan termasuk Jambi pendengar ini terus memperkuat pengawasan terkait dengan penyaluran BBM bahan bakar minyak bersubsidi agar tepat sasaran.

Baik, benar kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini untuk penyampaian warta berita ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,5